0: Eros, macam mana nak bayar cukai hati MBJB?
1: Mudah je. Semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai hati MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai hati sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai hati anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakum.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sehat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: Ah, apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Cinta, betul. Oh, tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cinta ni.
1: Ada nama filem pun ada juga. Cuddle.
0: Maksudnya cinta tau. Cuddle.
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: Ti. Cuddle.
0: Cuddle.
1: Yes, betul sekali.
0: Ini kita lock yang ni.
1: Cuddle.
0: Okay, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yenaku cuddle vandirichi.
0: Cuddle vandirichi.
1: Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya cuddle.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kareku.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Just Biden, bak kata Michael Jackson baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke 8.21 minit pagi. Sekarang ini pun Just Biden sesuailah dengan suasana demam Piala Dunia 2026. Dan kalau anda lihat di saluran TV Sukan Plus, sedang menantikan pertembungan antara Brazil dan juga Haiti. Ya, sekejap lagi akan bermula perlawanan itu dan saya boleh jeling-jeling sambil layan yuk dengar ber sekejap lagi. Ya. Baik, anda boleh beri sokongan padu untuk negara kesukaan anda menerusi ruangan komen Facebook page Johor FM ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Satu jiwa, sejuta sorakan dibawakan kepada anda selaku penyiar rasmi RTM secara percuma untuk anda tonton di saluran TV OK ataupun Sukan Plus, dan juga boleh stream secara percuma di aplikasi RTM Click. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mana hadir dekat ruangan WhatsApp Johor FM. Ya, antaranya kita ada Kak Ida Musa. Salam pagi Sabtu katanya buat pendengar Johor FM. Semoga semua ceria selalu. Ya, dan kalau kita tengok sekarang ni baru saja masuk pemain untuk pertembungan selepas ini antara Brazil dan juga Haiti. Bolehlah tu sambil-sambil menyaksikan perlawanan Piala Dunia 2026 sambil dengar Johor FM Permata Selatan. Dan Lily pun sedang buat persiapan bersama dengan rakan teknikal untuk yuk dengar bersekejap saja lagi. 7 minit saja lagi. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

0: Macam campur-campur.
1: Pelancongan, ucapan sana sini.
0: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
1: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah berhirup bergegau, eh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi, cikgu.
1: Oi, ceria nampak hari ni
3: Mestilah. Huh? Tak nampak tu Brazil dah nak mula lawan tu.
1: Bisa tadi tengok bola dia pukul 6. Dari pukul 6 mesti tengok bola kan?
3: Ya, kita tengok bola ni kan. Nampak tak amat sampai dah 8:30 ke?
1: Ya, betul.
2: Ha. Kita baru macam, nak mula perlawanan ni kan.
1: Kita macam mata dekat TV kan. Ya, awak berdua sihat Lili dan juga Amal.
2: Alhamdulillah.
1: Cikgu
2: ni sihat.
1: Sihat juga kita.
3: Alhamdulillah.
1: Dan kita harapkan juga rakan-rakan pendengar yang dengar hari ni memang tunggu je Sabtu 8:30 pagi ni pun sihat hendaknya. InsyaAllah.
2: Amin.
1: Jadi hari ni kita bertiga lah teman rakan-rakan yang dengar kan?
3: Ya, betul. Sebab apa rakan pendengar kita ni walaupun sibuk dengan perlawanan Piala Dunia 2026 tetap setia dengar yuk dengar juga
1: Terima kasih semuanya. Ya. Dan kenapa Amar? Kita kita selalu bagi tahu juga kan, kami ni macam murni lah kan. Kita orang perempuan ni bukan semua macam saya, bukanlah terlalu sangat dengan bola ni.
3: Habis
1: tapi bila Piala Dunia Lili pun sama dengan Muni kan.
3: Tapi kita memang sokong yang mana negara-negara popular.
1: Ya, betul. Tapi bila bola ni kita nak juga macam merasa kehangatan tu, kita sokong juga.
3: Betul.
1: Cuma kami tidaklah terlalu power sangat bab bola ni.
3: Ya.
2: Tapi kalau saya tengok dekat belakang FM pun belakang awak punya background, meriah.
1: Dekat Amar pun ada bola kan?
2: Ada bendera sebenarnya dikelilingi. Tapi tak nampak lah.
1: Lili belakang ada juga.
3: Kita belakang ada dan atas kepala ke.
1: Cik.
3: Nampak tak warna-warna kehidupan tu?
1: Maksudnya
3: apa? Kita sokong semua negara sebenarnya. Tak ada negara apa kat situ Ada sokong semua.
1: Sokong semua Terbaik lah Amar pilih mana Amar? Amar suka mana?
2: Saya tahun ni saya pilih Spanyol. Sebab saya merasakan ada peluang mereka ni masuk ke final. Tapi kalau tak masuk tak apalah. Ini perasaan saja.
1: Oh baik, Spanyol. Okay. Lili yang banyak warna tu nak juga tanya kan. Mesti ada satu.
3: Mestilah. Mesti Abang ada. Messi kita tu. Tunggu kita menyorak je.
1: Abang Messi.
3: Argentina lebih. Argentina.
2: Belaka mesti Portugal.
1: Macam tahu je. Disebabkan saya ada jawapan selamat, iaitu saya memang tak tahu mana sangat pasal bola kan. Tapi sebagai saya duduk Melaka, sebab kita ada kampung Portugis tu, saya pilih Portugal.
2: Tapi tak boleh tahu kan, Cristiano Ronaldo memang asal Melaka pun.
3: Dia betul.
2: Nenek moyang dia.
3: Itu Portugis.
1: Saya boleh cakap walaupun taklah mahir pasal bola, tapi janganlah digula-gulakan kami berdua ni.
3: Janganlah memainkan murni tau. Nanti dia cari pula mana kampungnya.
1: Jangan. Saya ni suka berjaya. Okey, apa pun kita harapkan rakan-rakan pendengar kita kat luar sana walaupun tengah demam bola dan juga demam durian sekarang ni.
3: Amboi.
1: Jaga kesihatan baik-baik.
3: Tetap
1: selain
3: makanan
2: Betul.
1: Kena mestilah. Amar dia faham kalau kita orang perempuan ni memang buat makan tak boleh dipisahkan.
2: Tapi saya dah sarapan tau pagi ni. Saya dah semangat sikit.
1: Sempat sarapan
3: Sarapan apa? Serawak durian.
2: Kita mesti nacik lemak ayam punya. Kalau tak dapat nacik lemak, kita akan bad mood.
3: Senang je.
1: Jadi kita dah tahu dah cara nak pujuk Amar ya. Kalau dia bad mood, bagilah nasi lemak ayam.
2: Itu pagi tau. Itu untuk pagi. Pagi. Kalau tengah hari lain.
3: Apa dia?
2: Kalau tengah hari saya cari nasi kandar. Kalau malam saya cari kedai tom yam.
3: Dia bukan macam tu ke Amar? Makan bola, tidur bola, mandi bola, bukan yang tu
2: Tak. Kita pun ada benda yang kita minat selain bola.
3: Takutlah buka tudung saji tu nampak bola je kat dalam tu.
2: Alamak.
1: Itu memang demam teruk. Kalau macam tu demam teruk dah tu. Kena pergi hospital. Bahaya. Baik, hari ni sebenarnya macam biasalah untuk yang dengar apa, kita ada banyak pengisian menarik. Yang mana kalau di Melaka hari kita ada laporan khas. Ada kat Melaka.
2: Wow.
1: Seluruh negeri dengan Johor ada apa hari ni?
3: Negeri?
1: Negeri ada.
2: Okey.
1: Jalan-jalan.
2: Kalau dekat negeri hari ni kita nak kongsikan apa tu, Havoc Festival ataupun Festival Rontak Nogori.
1: Rontak Nogori.
2: Itu sangat meriah. Wow. Akan bermula minggu depan, 27 dan 28 tak silap saya. Tapi saya akan kongsikan kejap lagi lah. Kita simpan dulu.
1: Ya, jalan-jalan lah lagi kan.
3: Next time saja ya sana.
2: Come on.
1: Maaf lah Lily. Lily jauh. Saya dekat sikit lagi. Sorry lah Lily.
3: Kita tak boleh sampai. Pakai niat je sampai lah.
1: Boy,
2: boleh. Naik bot pun boleh sampai.
1: Boy, naik bot.
2: Sebab kat Vidi kan.
3: River cruise ke?
1: Lalu Melaka sampai ke Vidi. Bagus-bagus. Kalau Johor ada apa Lily hari ni?
3: Bukanlah murni Yama. Naik ETS lah.
2: Kan? Lupalah ada train.
3: Hujung bulan ni saya pertama kali nak naik ETS. Nanti kita kongsi pengalaman tu eh.
1: Okey, baik. Saya tunggu tau. Buat kita vlog tau.
3: Kita rasa kecanggihan yang ada di Malaysia sekarang ni. Kan?
1: Okey, baik. Tak sabar. Saya tak sabar. Ni Lily, Johor jaga ada personaliti eh.
3: Ya, betul. Ada seseorang yang pernah ada sejarah dengan bintang kecil. Sebab apa? Murni dan juga Amar. Hari ini dan juga esok, bermulanya pencarian bakat bintang kecil.
1: Ya, uji bakat. Terbaik.
3: Dekat luar konti je, Bip. Luar konti je dah nampak dah bakar-bakar bintang kecil dari Johor ni.
1: Oh, dekat betul sebenarnya.
3: Tapi pukul 10 pagi dah, bukan sekarang tau.
1: 10 pagi eh.
3: 10 pagi.
1: Baiklah. Kita akan kami bertiga akan sembang-sembang santai kejap lagi. Banyak nak kongsikan ni cerita-cerita menarik tiga negeri ni. Tapi jomlah lagu pembuka tirai bagi orang apa dulu.
3: Lagu apa tu?
1: Ni kali ni lagu ni dia semua lagu pilihan daripada penerbit DJ Daim kita.
3: Macam.
1: Ini
3: remix.
1: Betul kau main lagi. Santai versi Faizal Tahir dan juga Mas Idayu. Okey Lily, macam biasa Lily.
3: Sebenarnya dalam.
2: Yo.
1: Dengar.
2: Hero.
1: Bergegar.

0: Dengar apa?
1: Diari Negeri.
2: Ada pesan di kancara. Yesus bilang, one more time.
0: Pelancongan.
1: Ucapan.
3: Yuk dong apa? Hidup bergegawe. Iya, 8.41 minit pagi.
4: Selamat pagi keluarga Yuk dong apa?
3: Yuk. Oh, moga semuanya bersemangat lah walaupun mungkin bersengkang mata. Ya.
4: Mesti.
3: Semangat dia tak kena semangat.
4: Memanglah semangat tu ada. Betul tak, Amar? Yang
5: saya apa? Semangat.
4: Yang pasti ada juga tu ni, bawah mata ni.
3: Lingkaran
4: gelap. Ya.
3: Tak apa. Kita Lily, apa tu Lily kalau nama tutup lingkaran mata tu apa? Kaunselor eh? Apa nama dia? Saya ni bukan tahu sangat pasal make up ni.
4: Lah, dia tanya kita pasal make up.
3: Ya, yang tak nak tutup.
4: Kita
3: tutup.
4: Ni tutup. Tukang masak awak.
3: Apa yo? Sejak bila?
5: Orang bagi eyeshadow, eyeshadow.
3: Bukan.
4: Lah, eyeshadow atas mata. Kaunselor betul lah. Kaunselor saja. Ya,
3: saya suka kalau saya pakai eyeshadow dekat bawah mata.
4: Oh, jangan. Takut. Kita saja nak uji Amar. Murni. Yeah. Dia tahu ke tak?
5: Kita memanglah tak tahu.
4: Eh, awak kena tahu tau. Awak bahkan menjadi imam kepada wanita, ya? Wanita ke wanita-wanita?
3: Satu cukup.
5: Satu cukup.
3: Lili.
5: Kalau lebih nanti susah.
3: Jangan ajar bukan-bukan, Lili.
4: Tak. Ikutlah Murni yang setia sentiasa.
3: Fuyo. Moga.
4: Amin. Tak, hari ni setia tu memang dah ke laut dah. Sebab kita jadi lalang.
3: Tak setia ni?
4: Kejap Argentina, kejap Brazil, kejap Portugal, mana satu. Nampak tak setia.
3: Okey, dalam bidang ni lah kita sama. Saya faham. Sebab saya tak salah.
5: Kejut je.
3: Sebab saya tak salah faham.
4: Baik, apa yang ada hari ni sekarang ni?
3: Nak cerita lah ke ada program-program menarik kat negeri masing-masing. Gini, sebab kita nak kongsikan ada banyak program-program ke dekat radio kita. Macam Lily cakap tadi, bintang kecil kan? Siapa nak kongsi dulu ni?
4: Melaka dulu dia.
3: Laju betul eh.
4: Saya dekat sini sibuk dengan bintang kecil tu ni dari semalam, 2 hari lepas lagi ni.
3: Dari 2 hari lepas?
4: Ya. Yeah.
3: Oh, dah mula lah Lili ni.
4: Sambil mencari lagi tangan tu ya.
3: Lili ni sajalah.
5: Okay lah, kalau dekat Negeri Sembilan lah, kita kongsi dulu lah.
3: Silakan dulu.
5: Hari ni, tim Negeri FM sebenarnya, mereka pergi ke Bukit Bujang Lelo. Untuk Negeri Sembilan Seven Wonders Challenge 3.0 lah. Dan juga antara aktiviti yang ada di sana, seawal 6.30 minit pagi tadi telah pun adanya Tazkirah Ma'al Hijrah daripada J. Hines. Selepas itu ada jugalah senaman ringan pada jam 7 pagi dan mereka akan mulakan pendakian lah ke Bukit Bujang Lelo ni. Mungkin tertanya-tanya jugalah Bukit Bujang Lelo ni macam mana kan?
3: Betul.
5: Jadi sebenarnya ketinggian dia tak adalah tinggi sangat. Bila saya cari dia tak jumpa pula. Tapi kalau nama bukit kebiasaannya dia tak lebih 500 lah kan. Jadi dia punya laluan akan bermula di Balai Raya Kampung Sungai Talan. Selepas itu mereka akan berjalan hingga ke Masjid Kampung Sungai Talan. Lepas tu baru mereka akan masuk ke Bukit Bujang Lelo untuk permulaan pendakian lah. Jadi kita nak cakap good luck lah kepada tim Negeri FM yang berada di sana. Sebab tadi saya sampai di office, mereka terus gerak. Tak ada hi, tak ada bye.
4: Kesian awak kena tinggal kan?
5: Ya, kena tinggal macam tu je.
4: Sampainya hati mereka.
3: Begitu je. Baik. Itu dekat negeri lah Okey. Ada lagi ke Amar? Ada lagi? Itu dulu.
5: Yang ada lagi tu kita simpan dulu.
3: Baik. Okey. Lepas Amar dah cari dah jumpa tu, Muni pula jumpa.
4: Jumpa apa?
3: Jumpa nak kasi apa tadi kan? Okey. Hari ni 20 hari bulan merupakan hari terakhir bagi program Wakil Rakyat untuk Rakyat Don Teluk Mas. Yang memang kalau kat Melaka ni sepanjang tahun memang ada program WRUR, ya, program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Memang kalau boleh kita katakan program ni memang dia khusus untuk semua rakyat-rakyat Melaka, orang-orang Melaka. Melaka kan, mm-hmm. masyarakat untuk membuat aduan dan mendapatkan pelbagai kemudahan lah sepanjang program yang biasanya setiap 2 ni dalam seminggu. Tapi esok bakal bermulanya program WRUR bagi Don Rim, sebab kita dah ke kawasan Jasin pula, yang mana esok akan bermulanya WRUR Don Rim 21 Jun hingga 27 Jun, yang mana esok hari Ahad akan adanya kita ada majlis perasmian bertempat di Masjid At-Taqwa Kampung Rim bermula 2 petang hingga 6 petang. Itu perasmian bagi program WRUR Don Rim bermula esok 21 hingga 27 Jun. Itulah untuk program Negeri Melaka yang sekarang ni tengah berlangsung. Okay? Settle kat Melaka. Lily pula.
4: Baik, kalau dekat sini memang tengah sibuk dengan bakat bintang kecil lah. Kalau Amar mencari cinta hati, kami di sini mencari bintang kecil.
5: Kita kena lagi.
4: Kalau jiran Murni ada anak kecil yang suka menyanyi kat dapur tu, sudah dia datang sini. Untuk pencarian bintang kecil.
3: Sebelah rumah saya hutan ni.
4: Oh, hutan ke? Belakang-belakang tak ada juga.
5: Orang lain pula yang sampai di sini.
4: Kita boleh Isau. Kan? Dari negeri mana-mana belah selatan nak datang ke Johor. Boleh nak datang Melaka, Negeri Sembilan kan?
3: Boleh.
4: Hari ni esok dekat Johor, RTM Johor ya. Pukul 10 pagi nanti. Kalau usianya di sekolah rendah, 7 tahun sampai 12 tahun. Lepas tu boleh datang untuk pencarian bintang kecil 2026 ni. Kena bawa salinan asal sijil kelahiran ataupun MyKid dan jangan lupa sekeping gambar berukuran pasport. Kalau nak lagi sedap, nyanyi tu bawa minus one ya. Dalam botol CD ataupun pen drive. Jadi arah maklum juga bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tak layak untuk menyertai Bintang Kecil 2026 kali ini.
3: Tak boleh.
4: Nak cerita lebih lagi nanti. Kita ada seorang tetamu ada kaitan rapat dengan Bintang Kecil ni. Sekejap lagi personaliti kan.
3: Amar dia tu nak masuk lah, boleh tak?
5: Tapi saya nak rakamkan lagu tiba.
3: Tak boleh ni. Artis tak boleh.
4: Dia nak bagi tahu.
5: Tak boleh.
4: Dia nak bagi tahu dia artis. Dia tak tahu kita ada penulis novel kat sini.
3: Okey, baik. Baik, kita nak belum lihat lagi lah. Belum. Mana kita masuk? Belum. Tapi itulah program-program bagi ketiga-tiga stesen negeri ni.
4: Ya.
3: Kan, dengar je satu stesen dapat kami kongsikan lah banyak info-info.
4: Kan, seronok.
3: Kan. Sebab ada ramai pendengar-pendengar baru kita juga tahu sebenarnya hari ni. Dekat-dekat media sosial kita pun ramai rakan-rakan baru sebenarnya.
4: Kalau di Johor ni ada siaran langsung ya di TikTok dan juga FB Johor FM. Boleh singgah. Bukan saja boleh dengarkan kami, boleh singgah. Kalau dekat FB tu dapat lihat ketiga-tiga penyampai radio ini.
3: Mudah saja.
4: Ni Melaka
3: kan?
4: Negeri Sembilan siaran langsung di mana?
3: Kalau dekat Melaka macam biasa dekat TikTok ni memang ada je kita. Nampak je muka ni.
4: Dah berapa jam dah tu?
3: Adalah dari pukul 7 tadi. Lambat sikit hari ni.
4: Baik.
3: Dan juga di page Melaka FM pun ada juga kita buat live. Dekat Melaka lah. Dekat negeri.
5: Kalau dekat Negeri Sembilan macam biasa lah. Dekat FB Live pun kita ada. Di TikTok on the way. Kita belum buka lagi.
3: On the way katanya. Kita tunggu.
4: Ya, menarik sekarang kan.
3: Ya, betul.
4: Kan? Penyampai radio sekarang bukan saja melontarkan suaranya di corong radionya, tapi kita pun kena beraksi di siaran langsung TikTok.
3: Saya betul nampak Lili berjoget tadi. Saya nampak dia diri joget.
4: Gitu.
3: Itu lagu apa tu? Tadi awak joget lagu apa?
4: Lagu latar belakang muzik ni lah, Melaka ni.
5: Ilah,
3: itu yang dia jogetkan tadi.
4: Ya, kita dengar kat sini tau.
5: Saya ingatkan dia tengah berjoget lagu yang sedang viral sekarang ni kat TikTok. Tahu tak lagu apa?
4: Lagu apa?
5: Saya kalau nyanyi sikit mesti anda semua tahulah.
4: Okay. Apa dia? Dah tahu
5: sikit
4: dah ni.
5: Sikit je.
3: Jangan gelak tau.
5: Jangan gelak tau.
4: Okay. Baik, janji.
5: Janji ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
4: Agak ada lagu tu. Satu lagi yang batuk-batuk tu. Itu yang dah mula trending.
3: Jajak yang mana?
4: Ada batuk-batuk tu.
3: Alah, saya kena cari ni.
4: Dia baru trending dalam 2-3 hari lepas ni.
3: Lili buat dulu Lili BTT tu.
5: Cuba Lili buat. Saya dah buat dah.
4: Dia kena ada lagu.
3: Amar dekat TikTok dah buat
5: Belum lagi.
3: Saya tak baru nak cari TikTok ni. Baru nak buka. Okey, bukan apa kan. Kadang-kadang benda-benda viral ni kita kena tahu juga kan. Bagus juga ada Gen Z kat sini kan.
4: Dia mendekatkan lagi kita dengan para pendengar ya.
3: Betul.
4: Sebab pendengar ni bukan sahaja warga emas, ada dewasa, remaja, kanak-kanak kan.
5: Ya.
4: Yang semuanya aktif dengan media sosial gitu.
3: Jadi kami geng-geng Gen Y milenial ni kena kejar jugalah. Sekarang ni bukan apa, dah ada generasi Gen Z, bukan Gen Z dah, generasi Alpha. Yang lahir tahun 2026 ni generasi Beta dah pun.
4: Ya. Siapa milenial?
3: Kita lah ni.
4: Tak.
3: Amal, saya rasa Amal Gen Z. Saya rasa lah.
4: Amal sama dengan saya.
3: Sudah.
5: Gen A.
4: Gen Z. Itu istilah sekarang ni.
3: Saya cuma nak bagi tahu lah Amal eh. Amal bonsu kan?
5: Kenapa?
3: Amal bonsu
5: kat sini. Saya bonsu.
3: Saya sebenarnya kat Ngah. Saya cakap awal-awal. Tu je nak beritahu. Saya kat Ngah. Serius ni. Ni saya tak tipu.
4: Kat sini apa eh?
3: Saya tak nak cakap apa-apa.
5: Dia lagi elok kat Ngah daripada Acik tau.
3: Selamat.
5: Selamat.
3: Baik, jom kita nak berhibur dahulu.
4: Marilah kita.
3: Sekejap lagi kita nak kongsikan berita bagi ketiga-tiga negeri. Sekejap lagi. Tapi kita nak layan dahulu nyanyian. Wow, Datuk Sharifah Aini lah.
4: Lagu.
3: Kuda
4: ku lari.
3: Kuda ku lari je. Tambahlah panjang sikit.
4: Itu saya nampak awak. Sedangkan seminggu sekali YDB datang lagi. Itu pun tak bertambah lagi liriknya. Ini kan lagi nak tambah lagu Kuda ku lari. Kan?
3: Setelah bertahun-tahun.
4: Ya, lambat lagi.
3: Baik. Jom. Macam biasa, Lili.
4: Semua dalam
5: Yo
4: Dengar Hero Bergegar.

0: Hero bergegar eh.
1: Ya, yuk dengar apa. Masih bertemankan kami bertiga di Melaka. Ada Cikgu Moni kat sini.
2: Di Johor ada Lily Khalid.
3: Dekat Negeri Sembilan ada Amar.
2: Ya. Satu-satunya kumbang.
1: Kumbang, ya. Buat masa ni rasanya macam kumbang ni je selalu muncul ni.
2: Kumbang ku lari kata berani.
1: Bukan, eh?
3: Saya bukan kumbang lah. Saya bunga raya, bunga raya.
2: Okay, lah tu daripada bunga tayar.
3: Tapi nak lagi besar bunga refleksia lah.
1: Refleksia apa?
2: Tahu lah selalu masuk hutan.
1: Tahu, bunga refleksia ada bagi kita, eh.
2: Ha, dekat Negeri Sembilan ada gerai refleksia. Sepanjang awak mendaki ni, awak terlibat sama kan dengan Seven Wonder kan? Terlibat kan?
3: Masih okay. Terlibat lah.
2: Cuba kongsi sikit pengalaman waktu awak menerokai hutan dan juga mendaki tu. Apa benda-benda yang rasanya perlu dikongsikan dengan kami? Bunga-bunga yang pelik ke kan?
3: Ada tak bunga-bunga pelik tu? Tak ada.
1: Tak ada kan?
3: Sebab dekat event Seven Wonders ni dia ada bunga-bunga yang memang cantik tau. Apa dia? Peserta-peserta dia lah bunga-bunganya.
2: Murni buat tak faham pula ya.
1: Betul lah tadi kan? Memang, kita tahu. Saya nak bagi dia luahkan benda tu. Saja.
2: Murni. Tadi kan Murni.
1: Ya.
2: Amar mencari cinta hati. Kami betul di itu. Johor FM mencari bintang kecil. Betul lah.
3: Okey. Kalau ni Melaka cik, apa pula?
1: Kalau saya kan, maka ni bagi ni memang cik makan je. Tak apalah. Saya bagi awak berdua lah cari hati ke bintang ke kan. Kita cik makan je lah awak.
3: Boleh lah.
1: Cik makan je lah awak.
2: Pagi-pagi ni jangan cari pasal ya.
1: Cik pasal jangan. Cik pasal, cik penyakit. Semua jangan.
3: Nanti sampai depan konti tu nanti.
2: Jomlah kita cari berita.

0: boleh menjadi seorang pakar motivasi cinta seperti Lily kita.
1: Oh, Dr. Cinta.
0: Dr. Cinta.
1: Baik, kita sambung lagi.
0: Asalkan Lily.
1: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan bekalan barangan keperluan asas termasuk barang kawalan mencukupi ya menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Apa yang dikongsikan oleh Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Salih, rakyat tidak perlu bimbang terhadap kemungkinan gangguan bekalan walaupun negara berdepan peningkatan kos logistik susulan konflik di Asia Barat. Ya, kita ni nak dekat dah ni dengan PRN. Nama.
0: Ya.
1: Alang-alang tadi ni nak kongsikan.
2: Kita bulan 8.
1: Ya, betul. Kalau dekat Johor bulan Julai. Tapi penamaan calon 27 Jun, pengundian awal 7 Julai hari Selasa. Untuk hari mengundi bangsa Johor, sila ingat tarikh ini. Ya, lock terus tarikh ini 11 Julai 2026 hari Sabtu. Untuk hari mengundi bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16.
0: Wow, baik. Info yang memang kita semua antara Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan kita ambil tahu. Ini apa yang berlaku di zon selatan kita lah.
1: Ya, betul. Ya, kita akan sibuk nanti ya, Amar.
2: Betul. Ini juga berita saya nak kongsikan
1: apa
2: ni.
1: Apa tu?
2: Tapi beritanya di Amerika lah. Di mana Brazil sekarang ini mendalui 1-0. Atas Haiti baru je tadi Amerika jaringkan gol.
1: Ya, masih berlangsung lagi perlawanan Piala Dunia 2026. Anda boleh saksikan di saluran TV Sukan Plus. Betul eh?
0: Ya, betul.
1: Ataupun stream secara percuma di aplikasi RTM Click.
0: RTM Click. Jadi sebab Brazil satu, Lily dia akan sokong Brazil lah kalau pagi ni.
1: Pagi ni lah, untuk pagi ni.
0: Untuk pagi ni.
1: Kan saya dah kata nampak topi kan? Saya sokong semua negara.
0: Wah, wow, memang kita tahu dah ni. Saya dah tahu dah di Lily.
1: Kita bukan lalang tau. Kita sokong semua negara.
0: Kita sokong semua negara.
1: Ya.
0: Faham. Baik. Awak, kita tahu kita sambil-sambil bertugas, memang mata kami ni tengok TV juga.
1: Betul.
0: Sebab itulah kan, memang itulah tugas kami sebagai penyampai radio ni. Kita macam, kita multitasking sambil tangan bergerak kan.
1: Ya, mulut bercakap.
0: Mata tengok TV juga ni.
1: Ya, betul. Kan, dan juga itulah fungsi kenapa ada televisyen di konti ya.
0: Ya, betul.
1: Bukan untuk menyaksikan sinetron, bukan.
0: Tidak. Kami tak berdrama, tidak. Kita tidak dapatkan info.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita akan sembang-sembang lagi kejap lagi. Sebabnya kita ada laporan khas dari Melaka FM kejap nanti.
1: Yes.
0: Kita nak berhibur dulu lah. Apa tu?
1: Shh. Elizabeth Tan.
0: Ya. Yeah.
1: Lagu sekali lagi.
0: Macam tu sebutannya.
1: Macam tu lah sebutannya. Ya.
0: Nah, macam bunyi je keluar dah ni. Okey. Baik. Jom semuanya dalam.
1: Yo.
2: Yo.
1: Dengar. Hero.
2: Bergegar. Gegar lah sangat.
1: Tiba.

0: Tentu. Yuk dongah berinformasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah berhiro bergegau.
3: Ya, dah pun 9 minit pagi dah waktu ni, ya?
4: Betul. Kejap.
3: Kejap. Saya pun nampak.
4: Gol lagi. Dahsyatlah kita ni, eh.
3: Betul,
4: kan?
3: Saya
4: sambil bersiaran boleh tengok bola.
3: Mata saya tadi kan macam baru kali tempat lain tau. Tiba-tiba ada dua dah.
4: Tiba-tiba
5: rasa macam lepak mamak buat dia ni.
3: Kita lah rasa macam lepak mamak, kan. Siapa yang jaringkan yang kedua ni? Tak sempat perasan. Tak perasan tadi.
5: Matis Kunha nama dia.
3: Matis Kunha.
5: Pemain Manchester United. Yeah. Dua gol dia jaringkan.
3: Sebab tu kita perlukan Amar di sini.
4: Ya, betul. Ya? Sebab saya kenal Arif
5: Aiman
4: je.
5: Itu pun saya kenal. Saya minat tu.
4: Itu je saya kenal.
3: Wow, okay, dah 2-0 lah ni. Okay, baik, sambil kita continue. Kita mata masih tengok lagi.
4: Boleh lagi tu. Ada masa lagi untuk sebiji lagi, ya.
3: Yeah, ramai sebenarnya dekat media sosial kita ni penyokong Brazil. Kalau ada penyokong Haiti, bagi tahu kami lah, ya. Bagi tahu. Nak tahu juga mana penyokong Haiti, kan. Tapi setakat ni saya tengok ramai penyokong Brazil kat sini.
4: Ya, yeah, betul. Sekejap lagi ke Haiti bagi satu biji untuk kita semua?
3: Kan? Kita tetap sokong. Kita sokong juga.
4: Ya, saya kan sokong seluruh negara. Di topi tu.
3: Baik. Saya suka ni jaga lili ni. Bukan kita lalang, bukan. Kita sokong semua.
4: Awak setia lah.
5: Selamat, kan.
4: Awak kan petugas. Setia je lah.
3: Setia. Alah, hari tak ada kalau banyaknya. Masalahnya.
4: Amar pun tadi Spain, eh.
5: Ya, saya Spain.
3: Tadi awak bukan Argentina ke Abang Messi tadi?
4: Itu sokongan utamalah. Tapi sebab pagi ni sekarang ni bukan Messi yang tengah tendang bola tu. Jadi kita sokong seluruh negara, ya. Seluruh negara.
3: Selamat. Jawapan selamat orang kata. Okey, baik. Tapi sambil-sambil tu, jom kita nak dengarkan sambil mata kita tengok TV ni, kan. Okey, kita nak kongsikan juga ni laporan khas yang disediakan oleh kita punya pendebit DJ Daim Zainuddin kita. Okey, ini berkenaan dengan satu isyarat 1000 manfaat masyarakat orang asli yang guna manfaat teknologi untuk pendidikan. Kita pun tahu memang teknologi sekarang sangat penting untuk pendidikan, ya, berkenaan talian internet dan orang asli. Satu perkara yang menarik ni. Jadi jom kita dengarkan bersama laporan khas kita oleh wartawan kami di sini, Mazuriah Zulkifli. Jom kita dengarkan.
4: Mari.
6: Betul. Dia macam satu line macam tu je lah. Tak ada yang tinggi lah.
7: Memang slow lah. Saya punya pelajaran anak-anak saya agak susah. Kita orang kena pergi naik bukit untuk dapatkan line internet. Lagi-lagi time waktu PKP kan memang susah lah sebab sini tak ada line. Jadi kita orang tak boleh nak keluar cari line. Semua kan time tu nak online je, kan. Mesti dalam phone. Jadi kita orang tak nak boleh nak buka.
8: Bagi masyarakat orang asli di Jasin, kesukaran mendapatkan capaian internet memberi kesan kepada urusan harian dan pembelajaran penduduk, terutama ketika pandemik COVID-19. Menyedari keperluan tersebut, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, melaksanakan pelbagai penambahbaikan di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela bagi memastikan masyarakat di kawasan pedalaman tidak terus ketinggalan dalam arus digital.
9: Berdasarkan keperluan sebenar di lapangan, beberapa menara telekomunikasi 4G baru telah dibina di lokasi strategik seperti Kampung Orang Asli Gapang Baru, Kampung Orang Asli Macam Umbo dan Kampung Orang Asli Bukit Besar bagi memperluaskan liputan.
8: Hasilnya, penduduk kini menikmati internet lebih stabil untuk belajar, berhubung dan menjana pendapatan.
10: Semenjak dah ada internet ni, terima kasih dekat kerajaan negeri juga lah. Kena dapatkan pencawang untuk kemudahan internet ni. Bila dah dapat internet ni, memang senanglah untuk apa kemudahan masyarakat. di kampung orang asli Gampang Baru lah.
7: Meniaga kecil-kecil, tapi saya pamerkan di saya punya platform TikTok dan mendapat sambutan daripada TikTok. Orang boleh PM saya. Buat masa ni saya masih area Melaka lah, tapi tengoklah kalau ada rezeki ya, saya boleh kembangkan luar Melaka untuk hantar original daun pisang kampung.
8: Penduduk tidak lagi bergantung kepada pelanggan sekitar kampung semata-mata. Sebaliknya, mampu memasarkan produk mereka melalui media sosial. Bagi golongan pelajar pula, capaian internet yang lebih baik memberi kemudahan untuk menyiapkan tugasan dan mengakses bahan pembelajaran secara dalam talian.
11: Macam saya sebagai pelajar, jadi semua benda memang akan belajar, akan diakses dalam laptop, handphone. Jadi dengan adanya LINE yang sekarang dah lancar, kerja-kerja macam assignment saya dapat diselesaikan dalam dengan selesa lah, dengan betul lah.
8: Kini, kesemua 14 perkampungan orang asli di Melaka telah menikmati liputan jalur lebar mudah alih yang lebih baik.
12: Kini komuniti orang asli dapat menikmati rangka internet yang lebih baik. Ini membuktikan pembangunan digital semakin inklusif tanpa mengira lokasi. Mazrul Zulkifli, RTM.
3: Ya, itu dia berkenaan dengan betapa pentingnya manfaat teknologi dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Ini di perkampungan orang asli lah kita beri tumpuannya.
4: Apa tadi? Satu isyarat, 1,000 manfaat.
3: Betul. Wow, kan?
4: Macam lebih kurang dengan RTM sekarang ni lah. Satu jiwa, sejuta sorakan. Oh, nak juga kait lagi. Tapi memang kait. Teruju lah. Kampung orang asli sekarang pun dah canggih.
3: Betul kan. Ya, kalau kita kata dulu-dulu kan, masuk kampung asli susah dapat internet. Ya, betul. Sekarang tidak lagi. Ada banyak perkampungan asli yang dah ada pun rangkaian-rangkaian internet ni. Ya. Sebab mereka pun dah maju dah, sama dengan kita dah pun ni. Senang. Cuma kebanyakannya masyarakat asli memang masih suka berada di kawasan perkampungan mereka. Mereka menjaga kita panggil apa, macam budaya. Budaya perkampungan orang asli itu sendiri.
4: Nampak tak? Sebab tu perkampungan orang asli sekarang dah tak ada masalah nak tonton Piala Dunia 2026 dengan RTM Click. Betul tak, Mak?
5: Betul.
4: Asyik FM pun ramai pendengar tau.
3: Betul. Itu tak boleh nafikan.
4: Asyik FM orang asli pun ramai pendengar tau.
3: Betul lah, kadang-kadang DJ kita kat sana kan. Saya tapi cuma saya pun tak pernah pergi lagi ke konti Asyik FM tu. Belumlah ada rezeki nak pergi.
5: Sama lah kita. Kan? Nak pergi ramai-ramai lah rasanya, bertiga lah pergi.
4: Boleh kita buat siaran.
5: Kita belajar juga bahasa mereka kan.
4: Betul.
3: Kan, mesti seronok.
4: Saya tak pernah belajar bahasa orang asli Macam menarik juga tu.
3: Sama saya.
4: Kan, macam Mama ni Murni, dia kena belajar lah sebab dia selalu masuk hutan kan.
3: Ilah Allah. Amal lagi kena
4: hari ni. Nak jumpa Tok Batin.
3: Amal lagi kena hari ni.
4: Takkan nak cakap bahasa Nogori
5: Tak apa. Tapi kalau saya masuk perkampungan orang asli pun, InsyaAllah mereka sambut saya dengan ikhlas, dengan sayang lah.
3: Betul.
4: Amal ke, dah ada single tu.
3: Elah.
4: Hey, itu belumnya ada novel ni masuk.
3: Aduh. Tapi itulah kisahnya untuk hari ni untuk laporan sahaja di sini. Okey, kejap lagi tak ada banyak lagi kisah-kisah menarik kami nak kongsikan dengan semua rakan pendengar Yok Dongaba.
4: Betul.
3: Okey, kita nak dengar lagu lah dulu.
4: Rehat-rehat nak tengok bola ni.
3: Lagi belum lagi.
4: Jom lagi.
3: Jadi jomlah kita layan ni pun antara lagu-lagu yang macam tular juga, viral juga ni. Dari bawah.
4: Lagu motivasi ni.
3: Ni betul lagu motivasi. Apa dia sebut nama dia ni?
4: Ezhar Hanzi.
3: Hanzi. Okey, baik.
4: Jomlah kita.
3: Akak bertanya pada Gen Z.
4: Kejap lagi. Ada lagi satu kumbang akan bersama dengan kita.
3: Daripada ni.
4: Ya, betul.
5: Saya ada geng pula dah.
4: Janji, tunggu.
3: Okey, lepas ni semuanya dalam.
4: Yo.
3: Dongaba.
5: Hero.
4: Betul. 5 tahun kemudian.
3: Boleh.

0: Yok Dong Apa, Diari Negeri, Pelancongan, Ucapan. Yok Dong Apa, Yok Bergegawe.
1: Ya, Yok Dong Apa, masih bertemankan kami bertiga, 9.20 minit pagi dah pun.
2: Ha. Yo.
3: Asal kita rehat je, mesti masuk lagi sebiji.
2: Macam tu lagi. Kena rehat no, banyak kali lah eh.
1: Saya tak sempat tengok.
2: Kita pun tak sempat. Tengah borak dengan adik kita ni lah. Dekat Gonti ni.
1: Ni siapa pula yang menjaringkan gol ni, Ma?
2: Siapa, Ma?
3: Ini pemain Real Madrid pula. Vinicius Junior. Dah 3 gol lah pada separuh masa pertama eh. Jadi sangat rugi siapa yang tak tengok perlawanan Brazil menentang Haiti.
2: Betul. Anda boleh saksikan di saluran TV Sukan Plus atau stream sahaja menerusi aplikasi RTM. Klik.
1: Yeah. Dia joget lah.
2: Dia kena bergaya begitu. RTM, klik. Pakai jari kan?
1: Ya, betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Ada klik gunung hidung ke?
1: Jangan. Mancung betul hidungnya, ya.
2: Sekejap. 3-0 lah sekarang ni kan?
1: Ya. Yeah.
2: Kalau betul. Kita rehat lagi, boleh lagi sebiji ni eh?
1: Okey, jom rehat.
2: Tak boleh rehat, tak boleh.
1: Ada bukan ada tetamu?
2: Ada tetamu.
3: Ada
2: dengan Lily kat konti sekarang ni.
1: Ni ya, semua ni nak rehat.
2: Kita nak bagi gol lagi.
1: Kita sabar. Jadi gol lah tu.
2: Tak apa. Kita teruskan dengan personality Yok Dong Apa. Minggu ini ia memandangkan RTM Johor ataupun Johor FM hari ini dan juga esok mencari bakat bintang kecil untuk tahun 2026 ya. Jadi kita bawakan seniornya. Ya, adik Wai bersama dengan kita sekarang ni. Assalamualaikum Wai.
4: Waalaikumsalam.
2: Nampak. Boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM sebab apa? Murni dan juga Amar.
1: Ya.
2: Kalau tengok sekarang adik Wai kita figurannya banyak dah perubahan fizikal ya. Yang tak berubah tu Lily je. Tetap 20 tahun.
1: Untunglah Lily.
2: Wai, sekarang umurnya?
4: 15 tahun.
2: Nampak?
1: Dulu-dulu masa bersertai bintang kecil umur berapa tu?
4: 11 dan 12 tahun.
2: 3 tahun lepas.
4: Okay.
2: 3 tahun lepas, pencapaian terakhirnya dalam bintang kecil di kedudukan nombor?
4: 3.
2: Ya, waktu tu kat mana tuan rumah
4: Sarawak.
2: Nampak. Sofi Nawawi penerbit waktu tu kan?
4: Sofi Nawawi. Dengan DJ Lin.
2: Nampak. Kan, itulah orang kata antara produk dari RTM dan ini belah selatan sendiri eh. Johor FM kita ada Wai.
4: Betul.
2: Jadi hari ni kan Amar dan juga Murni yang sempurna dengan pencarian bintang kecil pukul 10 pagi nanti kami buka pintu pagar tu. Ya, untuk adik-adik kita yang berbakat besar hadir ya. Betul. Bersama dengan bakat mereka. Apa kata kita dengar perjalanan cerita Wai sendiri selepas bergelar antara produk bintang kecil RTM. Macam mana ceritanya? Dengarnya ada karangan dekat telefon bimbit tu.
4: Yeah,
2: kena sila bacakan.
4: Okey, pada mulanya saya sebenarnya dulu pernah join uji bakat bintang kecil RTM.
2: Tapi umur berapa?
4: Waktu umur 8 tahun. 2019 saya ingat
1: 8
4: lagi.
1: 8 tahun.
4: Betul.
2: 8 tahun. Kan betul. 7 tahun dah boleh pergi uji bakat. Kenapa 8 tahun baru sedarnya, saya boleh nyanyi ni?
4: Pada 8 tahun tu ibu saya baru suruh saya nyanyi.
2: Nyanyi ke dapur lah ni.
4: Nyanyi ke rumah dekat
2: kat rumah dapur dapur. Dia lagi bergema lah.
4: Betul.
2: Speaker tu lagi best kat dapur
4: Tapi waktu tu saya join tak mengharapkan untuk lepas ke final lah. Just masuk sahaja je. Sebab biasalah 8 tahun suara waktu tu masih mental lagi. Tak belajar apa-apa lagi.
2: Waktu usia 8 tahun awak menyertai pencarian bakat untuk bintang kecil.
4: Betul.
2: Sampai mana waktu tu? Sampai akhir tak?
4: Saya uji bakat saja.
2: Uji bakat je?
1: Uji bakat.
4: Tak lepas ke final Johor.
2: Ni boleh jadi cerita motivasi ni Murni Amar.
4: Betul.
1: Betul.
2: Kan supaya adik-adik kita yang bakal ke uji bakat sekejap lagi tak patah semangat. Boleh cuba sampai tahun depan selagi usianya 7-12 tahun.
4: InsyaAllah.
2: Kan? Betul. Wai sendiri berapa banyak kali pergi uji bakat ni?
4: Berapa banyak kali tu saya jarang. Jarang pergi uji bakat. Selalunya pergi pernah try dari channel lain juga.
2: Ya. 8 tahun cuba di bintang kecil. Lepas tu umur berapa datang lagi bintang kecil?
4: Lepas tu saya try balik pada usia 11 tahun.
2: 11 tahun. Lama rehat tu. Cari suara lah.
4: Waktu sekolah rendah tu saya aktif dalam bidang tilawah Al-Quran, nasyid dan juga nyanyian kerohanian.
2: Nampak.
4: Alhamdulillah saya dapat nombor 1 kebangsaan.
2: Nampak tu. Pak Bilal ya. Pak Bilal tau. Ha. Tapi betul lah awak ni eh, kalau pandai hafazan ke kan mengalunkan ayat Quran mesti boleh menyanyi.
4: InsyaAllah
2: boleh.
4: Setuju.
2: Nasyid awak vokalis lah.
4: Ha, vokalis. Tapi waktu tu dah jam 3. Sekali je lah try.
2: Jadi usia ketiga darjah tiga itu awak cuba lagi pencarian bintang kecil terus dapat.
4: Betul.
2: Sampai ke peringkat akhir juga.
4: Darjah lima.
2: Darjah lima.
4: Darjah lima saya ke? Cuba. Sampai ke final. Saya wakil Johor.
2: Itu nombor berapa waktu tu?
4: Nombor satu.
2: Nombor satu.
1: Sudah jadi lima tu.
4: Betul.
2: Wah, terbaiklah dewa ini. Kan itulah. Waktu tu akak dah ada kat Johor FM betul, kan? Tapi waktu tu akak macam muda remaja.
4: Baru-baru lagi join. So tak kenal sangat lah.
2: Tapi lama-lama sama tu. Sama tak akak dulu dengan sekarang?
4: Sama
2: kan? Sama kan?
1: Bukti
2: Bukti.
1: Sama kan?
2: Sama lagi cerita Wahi.
1: Ya kan?
3: Dia macam dipaksa tau.
2: Kita ada letak pisau kat tepi pinggang dia tu. Jaga-jaga Wahi, jaga-jaga. Jadi kali terakhir di Sarawak tempat nombor tiga kan waktu tu kan? Lagu apa?
4: Lagu Hafiz Shuaib.
2: Aha.
1: Wow.
4: Ini 2022, 2022 saya bawa lagu Ghazal Untuk Rabiah yang final kemuncak dari kecil. Yang tahun kedua tu final saya bawa lagu Hafiz Shuaib Bahagia Mu Deritaku.
2: Aha, nampak cuba bahagia tu sikit, kita yang derita ya. cuba nyanyi sikit.
1: Nak dengar juga.
4: Hafiz Shuaib.
2: Boleh ke?
4: Siksanya mengakui kau teman biasa.
2: Memang siksa dik.
4: Terpaksa

0: Dah lama tak nyanyi ni. Semput ni lagu.
1: Sedap. Macam nak suruh habiskan satu lagu. Terkesima kat sini.
0: Kalau sampai habis ni, habis
2: lah. Ya, nampak tu.
3: Kalau sampai habis, minta payment dekat Abi.
2: Kenapa dengan gitu? Kenapa gitu? Wai, ya, antara produk dari Bintang Kecil mewakili Johor FM sekarang ni dah merata-rata juga buat persembahan, betul tak Wai?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Terbaik.
2: Jadi sebenarnya dari hobi, dari bakat adik-adik kita boleh lebih serius kalau nak. Boleh belajar vokal semuanya dan jadikan ini sebagai satu kerjaya.
0: Betul.
2: Ataupun kerja sampingan lah.
0: Betul.
2: Nampak? Masih belajar tapi boleh lagi cari duit. Kan nak
0: menyanyi.
1: Baru 15 tahun.
2: Ha, 15 tahun.
1: Subhanallah.
2: Kan? Kita kalau pergi mana-mana kan dapat tengok artis jemputannya. Ini produk Johor FM lah. Bercerita lah kat situ. Ni Johor FM ni tadi. Bintang kecil.
1: Tahniah.
2: Nampak? Dia kena ada riak sikit. Dia kena riak macam 3 gol tu lah.
0: 3 gol?
3: Maksudnya kejap lagi Lily pun kena belanja Wai tau.
1: Again Wai ingat tau. Ingat jangan lepaskan kat Lily ni so
2: dia ingat belanja. Kita ni bank bergerak ke apa?
1: Ya betul.
3: Dia pandai ajak, dia mesti kena belanja.
1: Dia dah riak, dia kena minta sikit tau Wai. Kena minta.
0: Betul.
2: Nak tanya Wai, nyawak tu Johan Bintang Kecil tu. Awak nyanyi lagu apa tadi?
0: Johan Bintang Kecil, Johor ke kebangsaan?
2: Johor dan kebangsaan.
0: Johor saya bawa lagu Ku Akui.
2: Hafiz juga.
0: Ku Akui ni 2023 lah. Kebangsaan tu saya bawa lagu Hafiz Shuaib juga.
2: Yang tadi tu lah yang awak nyanyi tu. Yang Ghazal Untuk Rabia tu?
0: Ghazal Untuk Rabia tu tahun sebelumnya 2022.
2: Nombor berapa?
0: Nombor 3 juga. 2 tahun terus saya dapat tempat ketiga.
2: Ya, nampak. Dia kalau nak jadi bintang kecil ni, Muruni dan juga Amar, dia bukan setakat melontarkan suara sebagai seorang penyanyi.
0: Betul.
2: Kita kena jadi penghibur, ya.
0: Betul
2: tak Wai?
0: Betul.
2: Personality kena ada. Tengok dia sekarang lagi glamour daripada kita. Pakai jaket kulit.
0: Tak
2: ada lah. Kita pakai jaket jeans je, Wak. Dia pakai jaket kulit je. Beza.
1: Tapi saya suka nyari Wai ni sebabnya dia baru usia 15 tahun. Tapi genre lagu dia nyanyi tu ada pelbagai. Sebab kalau Ghazal Terabiah lain kan. Lagu Hafiz Shuaib lain. Tapi kita kagum lah dengan adik kita ni kan.
2: Banyak kali sangat menang ni. Dorongan sebenarnya.
0: Betul.
2: Saya dah boleh agak ada siapa. Tapi saja nak tanya lagi. Sebab pendorong utama tu ada di sini bersama dengan kita.
0: Betul.
2: Cuba Wai sebut kan.
0: Pendorong utama saya, of course, ibu ayah saya dan juga kak saya. Dia orang ni orang kata tulang belakang lah dalam diri saya. Dia orang selalu ajar, dia orang yang support juga saya dalam bidang nyanyian ni.
2: Tak lama lagi cari tulang rusuk pula.
0: Tulang rusuk.
1: Sabar Lilis.
3: Itu lagi 3 tahun.
2: Maknya dah jeling saya dah.
1: Sabar
2: lagi nanti cari tulang rusuk pula.
0: Tulang rusuk.
2: Ni tulang belakang
1: 10 tahun. Lili bagi masa 10 tahun tadi apa?
2: Ya 10 tahun. Sebab dia nak mulakan kejayaan tu lagi lepas sekolah.
0: Insya-Allah.
1: Betul. Kak setuju ni.
2: Waktu tu kita berapa emor ni?
1: Kita
2: takut. Jadi Wai rasa nak teruskan lagi tak kejaya ni untuk lepas sekolah nanti?
0: InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan teruskan untuk kejaya saya.
1: Wai, Kak Muni nak bertanya juga kat Wai kan. Kalau selain daripada bidang nyanyian ni kan, apa minat Wai selain dari bidang nyanyian?
0: Selain bidang nyanyian, saya boleh kata aktif bersukan lah.
2: Baik. Nampak tu badan atlet tu. Sukan apa?
0: Tak ada. Saya main gitu-gitu je. Main takraw.
1: Gitu-gitu.
2: Mendaki.
0: Apa?
2: Mendaki.
0: Mendaki setakat ni belum pernah lagi.
2: Baru nak tenenkan dengan Amar.
0: Allah.
2: Seven Wonder Challenge kalau kat Negeri FM. Baik, hari ni dan juga esok pencarian bakat untuk Bintang Kecil 2026 di RTM Johor. Mungkin Wai punya cerita ni dia masuk tak dapat pergi peringkat akhir kan, dapat nombor 3, dia masuk lagi tahun depannya kan. Ini boleh jadi kisah inspirasi untuk adik-adik kita yang bakal hadir ke uji bakat Bintang Kecil sekejap lagi pukul 10 ya. Cerita sikit pengalaman waktu berada dalam Bintang Kecil tu, seronok ke seronok?
0: Pengalaman saya waktu menyertai Bintang Kecil tu, first pengalaman saya, saya dapat biasakan diri nyanyi dengan band dan juga orkestra.
2: Nampak.
0: Biasa sebab sebelum tu saya tak pernah nyanyi dengan apa-apa band.
2: Yelah kat dapur je kan sebelum
0: dekat
2: ni
0: dapur,
2: kan.
0: Dekat rumah je saya nyanyi.
2: Ini dengan orkestra
0: sangat.
2: Kan biasa kita tengok artis yang terkemuka, artis popular kan betul. Dengan orkestra, tapi awak
0: betul.
2: Seawal usia waktu tu berapa tahun, sekolah rendah lagi?
0: Betul, 11 tahun.
2: Dah buat persembahan dengan orkestra.
0: Betul.
2: Itu pengalaman tak boleh lupakan eh.
0: Betul.
2: Terasa macam penyanyi lah kan waktu tu. Penyanyi sebenar eh.
1: Seronoknya.
2: Lagi-lagi apa yang seronok dalam Bintang Kecil tu?
0: Bintang Kecil ni banyak juga aktiviti sebenarnya.
2: Ya, apa lagi
0: bila
2: aktivitinya?
0: Bila masuk tu, saya kena belajar menari. Saya ni dah lah kayu. Kena belajar menari pula. Habis adik.
2: Tapi sebenarnya seronok kan?
0: Seronok.
1: Pandai tak menari akhirnya?
0: Pandai menari. Nak kata pandai tu tak pandai sangat lah.
2: Boleh lah. Lembut sikit lah. Okay lah. Sebab dia kena buat persembahan ramai-ramai tu kan. Lagu
0: Bintang
2: Kecil tu kan. Dia mencuba ya. Dia masih teringat kenangan masa lalu.
1: Mesti rindu.
0: Betul, rindu.
2: Lagi-lagi apa lagi yang menarik dalam Bintang Kecil waktu tu?
0: Waktu tu yang first peringkat Semenanjung. Saya ingat lagi saya pergi Kedah time tu.
2: Ya, jalan-jalan juga kan?
0: Jalan-jalan. Naik flight. Itu naik flight memang first time lah. Lepas tu sampai ke sana, pergi pula waterpark.
2: Sempat
0: lagi untuk buat video clip. Sebelum nyanyi
2: itu semua atas kertas je. Buat video klip katanya. Sebenarnya nak bermani manda.
0: Betul
2: kan? Nak main gelongso. Nampak itu pengalaman yang bakal dirasai juga ya Murni dan juga Amar. Betul. Untuk adik-adik kita bakal Bintang Kecil tahun 2026. Jadi cuba cungkir bakat anda hari ini dan juga esok di RTM Johor pukul 10 pagi, bukan sekarang ya, pukul 10 pagi nanti.
1: Sikit lagi
2: tapi dekat depan pintu pagar tu, bukalah pagar belum dik. Pukul 10 pagi baru kita buka pagar tu ya.
0: Betul.
2: Lagi apa lagi Wai nak kongsikan untuk adik-adik kita yang bakal menghadiri pencarian bakat Bintang Kecil?
0: Mungkin pesanan lah.
2: Apa dia
0: pesanan? Okay, first saya nak pesan, sebelum datang uji bakat, cari lagu yang sesuai dengan suara anda. Lepas tu yang kedua, buat latihan. At least ada latihan lah. Lepas tu last sekali, bila dah masuk uji bakat tu, enjoy je tuan-tuan. Itu ni pesanan saya.
2: Waktu uji bakat yang pertama, yang dapat pergi peringkat akhir tu, awak nyanyi lagu apa uji bakat tu?
0: Waktu tu baru habis PKP tak silap. Waktu dalam PKP tak silap. Saya buat video, saya hantar video. Saya nyanyi lagu Ku Bermohon Kasih.
1: Ku Bermohon Kasih.
2: Jadi mungkin di kalangan yang bakal-bakal peserta uji bakat Bintang Kecil, boleh pilih lagu tu juga. Lagu yang membawa tuah. Sebenarnya lagu tu ada bawa tuah awak tu. Kan sampai ke peringkat akhir. Betul. Baik, Murni dan juga Amar, ada apa-apa soalan lagi ke untuk adik Wai kita, bintang kita yang semakin bergemerlapan sekarang ini? Silakan.
3: Kita tak ada soalan lah.
2: Tak ada eh.
3: Tak ada. Tahniah lah. Kita nak cakap tahniah.
2: Dan juga semoga berjaya untuk adik-adik kita yang bakal hadiri uji bakat Bintang Kecil hari ini ya Wai eh.
0: Betul, jangan mudah mengalah.
2: Dengar
0: tu. Kalau tak dapat, cuba lagi tahun depan. Tak dapat, cuba lagi tahun depan.
2: Sampai usia 12 tahun lah.
0: Betul.
2: Kalau tahun depan 13 tahun, bye-bye. Nanti cuba ni lah.
0: Bintang
2: RTM.
1: Bintang RTM pula.
2: Boleh. Kita tak sebut lagi, dia dah sebut dulu.
0: Betul. Situ maksudnya, memang saya dah target dah.
2: Maksudnya dia dah ada target di situ ya. 17 tahun kan?
0: Betul.
2: 17 tahun. Dah boleh berlatih dari sekarang ya.
1: Kita doakan Wai tau. Kita doakan Wai berjaya.
0: Terima kasih atas luangnya.
1: Semua bidang yang diceburi. Bidang pelajaran juga, bidang nyanyian ni. InsyaAllah berjaya nanti satu hari kan. Kita nak pergi minta sayang Wai lah kan.
0: Boleh kan?
2: Mana tahu nanti lagu Johor FM lah. Sekarang ni Amir Masdi nyanyi.
0: Betul.
2: Akan datang Wai pula nyanyi.
1: Terbaik.
2: Siapa tahu kan.
0: Siapa tahu.
2: Terima kasih Wai bersama dengan kita untuk bercerita tentang Bintang Kecil, perjalanan beliau dalam Bintang Kecil ya, sampailah ke sekarang ini perkembangannya. Dan selaku personaliti Yok Dong Aba, kami mengucapkan selamat maju jaya untuk adik Wai.
0: InsyaAllah. Terima kasih juga atas undangannya.
2: Sama-sama. Penerbitnya Abang Insyam.
0: Oh, ya, betul.
2: Kena belanja di kopi. Ya.
0: Kena belanja di kopi.
2: Okey, Wahid dah boleh sambung tengok bola lah.
0: Okey, jom. Dah berapa gol dah ni?
2: Dah berapa tu? Nanti kita sambung borak lagi, Wahid. Ya. Terima kasih. Okay.
1: Terima kasih, Wahid.
2: Baik, Moni, kita nak berehatkan macam mana ni?
1: Ya, jomlah kita rehat dulu sebab nak dapat gol kan?
2: Ya, betul. Kita rehat banyak kali, kan?
1: Dalam pada kita ada kes berlanjut kan? Kita ada kisah-kisah dari Amar kejap lagi. Jadi, jom kita layan Haziq Rosbi Nur Leila.
2: Amboi.
1: Semuanya dalam...
2: Yo.
3: Yo.
2: Dengar. Dengar. Hero.
3: Hero.
2: Bergegar.

0: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
0: Johor FM. Permata Selatan dan Melaka FM.
2: Hero bergegar.
0: 9.42 minit pagi. Tak lama dah masa kita untuk bersiaran Yudong Aba ni.
3: Ya, betul. Ada gol lah.
4: Ya.
2: Belum lagi.
0: Sebab tadi dia rehat kan? Kita rehat, dia pun rehat kan?
3: Dia kena rehat lagi sekali lah macam ni. Untuk gol eh.
0: Lepas ni habis tengah dah.
3: Kita sempat borak tadi tau dengan Wai. Lagu Cari Makan, dia kata lagu Datuk Jamal pun okey juga. Kan. Angkutlah adik-adik kita masih mencari-cari lagu yang mana nak datang uji bakat bintang kecil esok eh. Dia hari ni dengan esok. Dia nak datang esok, hari ni mesti mencari lagu lagi ataupun baru nak berlatih lagi kan. Boleh cuba lagu Datuk Jamal yang terbaru tu.
0: Wai kata tadi apa tu, kena cek lagu yang sesuai kan.
3: Ya, ikut key masing-masing.
0: Lagu Datuk Jamal terbaru lagu apa ni kejap eh?
3: Lagu apa tajuknya tadi Wai?
5: Bunga Pujaan.
3: Ya, Wai masih ada dengan kita di Konti Johor FM. Sebab dia menantikan adik-adik kita dekat luar tu yang bakal hadir untuk uji bakat.
0: Adik-adik semua mesti macam, Abang Wai ada lah kat belakang FM. Kat Johor FM, seronok diorang kan.
3: Nampak? Murni dan juga Amar, kalau nak cerita ikut key lah suara ikut key dan lagu eh. Agak-agak kalau Murni lagu apa yang sesuai dengan key Murni?
0: Saya sangat yakin, suara saya ni memang genre lagu-lagu lama tau, macam suara Shima, Aziz. Saya tak boleh nyanyi lagu-lagu genre Datuk Siti, memang tak boleh.
3: Kenapa laju sangat?
0: Tak kena dengan suara saya.
4: Tinggi sangat.
0: Memang tak boleh. Saya macam lagu Shima, lagu Aziz. Kan, apalah yang aku musnah tu boleh dengan suara saya. Lagu dandut saya okey.
3: Nampak dangdutnya.
0: Dangdut.
3: Hindustan, awak kan buat yang rancangan Hindi kan?
0: Itu boleh lah. Minat macam tu. Nyanyi tidur lu.
3: Itu Murni. Kalau Amar, ikut key lah. Ikut key suara Amar. Gagal lagu apa.
0: Saya memang tak sabar dah tunggu Amar punya jawapan.
4: Saya rasa saya punya suara ni tak boleh lagu ballad tau.
3: Lagu apa?
4: Saya kena lagu-lagu rock. Ataupun contohlah. Okay. Paling-paling pun kena lagu hujan band lah.
0: Tapi Amar rock eh?
4: Ya, saya rock. Sebab saya sebenarnya memang daripada dulu saya main drum.
3: Kisahnya.
4: Saya punya talent dekat situ. Bukan dekat suara.
0: Amar, buka kelas tak? Saya pernah masuk kelas drum tak habis.
4: Sekarang dia mudah tau. Kelas online saja boleh.
3: Boleh online.
4: YouTube tu. Awak search siapa yang awak rasa awak nak belajar. Dekat situ dah tiada je macam-macam.
0: Kena beli set drum dulu ni.
3: Nampak.
4: Oh ya, ketuk bantal dulu pun okey.
0: Saya stick dah ada dah.
3: Tapi Murni tak ada. Amar, Murni ni pernah main kompang tau.
0: Kompang.
4: Nanti saya kawin, saya ajak lah.
0: Boleh.
4: Main kompang lah.
0: Saya dengan Lili. Lili silat.
3: Dia dah cerita dah pasal tulang rusuk dia.
0: Dia macam kadang-kadang bukan apa. Dia ni macam ni tau. Dia berjangkit.
3: Berjangkit? Kenapa tu?
0: Kita tahu itu zoo baru-baru lagi. Alhamdulillah. Amar dah tahu berjangkit.
3: Nampak tak? Kenapa saya tak tahu cerita pasal zoo?
4: Dia jangkit. Lepas tu kena suntik sekali tu.
3: Kalau Lili pula, apa yang sesuai dengan Key Lili?
0: Lupa nak tanya Lili.
3: Tanyalah orang uji bakat bintang lagu kecil kejap lagi ni.
0: Dandut je kan?
3: Susah sangat lagu tu.
0: Apa tu?
3: Lagu Happy Birthday je awak.
0: Happy Birthday. Okay
4: lah tu. Tapi itu pun orang akan tutup telinga lah.
3: Tutup telinga ke tutup mikrofon saya? Tapi untuk uji bakat, jangan nyanyi lagu Happy Birthday pula eh. Cari lagu macam Murni tu.
4: Disqualified terus.
3: Risau pula adik-adik. Dia kata, Kak Lili nyanyi lagu Happy Birthday je. Tidak.
0: Sebab tu Kak Lili tak masuk bintang kecil dulu.
3: Ya, betul.
0: Tapi yang penting saya suka lah kan. Sebabnya kat Johor, dekat Negeri Sembilan dah habis dah kan hari tu. Uji bakat dah selesai. Negeri Sembilan ni dekat Johor je, kita pun tak sabar nak tunggu ni kan, terpilih siapalah bakal-bakal
3: jeng. Tunggu siapa yang akan seangkatan dengan Wai tadi personality Yudong Aba minggu ni. Baik, kita nak jalan mana ni?
0: Kita nak jalan-jalan lagi ni? Saya tunggu nak jalan-jalan lagi ni. Dah jauh kita pergi.
4: Nak kongsikan pelancongan Negeri Sembilan ni.
3: Ke mana kita?
4: Sebab tak lama lagi kita nak ajak Moh Doreh lah. Datang beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026. Pada bila? Lagi 6 hari, 26 Jun ini hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit malam. Jadi lebih 12 jam lah. Jadi bertempat juga di Pantai Batu Satu, Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi antara pengisian-pengisian menarik menanti anda adalah ini yang paling orang suka ni.
3: Siapa
4: memang datang kat sini memang dia nak ni je, iaitu ada Havoc Food Festival. Lepas tu juga ada Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah. Ada juga pertandingan peragaan busana kita semula. Maknanya kita recycle lah apa yang boleh dan jadikannya sebagai busana lah.
3: Menarik tu.
4: Dan seterusnya juga ada jugalah pencarian bakat bintang kecil RTM. Walaupun kita telah pun bermula hari tu, masih ada lagi peluang. Jadi jangan lupalah untuk datang ke Pantai Batu Satu, Port Dickson, Negeri Sembilan, 26 sampai 28 Jun. Seterusnya kita ada juga mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan. Dan kita ada juga Aborigine Idol. Ada juga pasport pelancongan budaya. Ada telepuk Pound Fitness. Lagi dua ni, ada cabutan bertuah. Dan yang paling penting lah, ada jualan, pameran dan juga demonstrasi. Dan istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun. Saksikanlah persembahan tarian piring Lambung Mega dan artis tersohor tanah air. Jumpa ke sana.
3: Pandai betul. Berapa hari tadi, Yama?
4: Jumaat hingga Ahad. Jumaat satu
3: hari. Tiga hari. Banyak aktiviti macam tu.
0: Tarian piring lambung ni saya lama tak dengar sebenarnya.
3: Kan piring.
4: Sebenarnya bukan Amar yang akan menari nantilah. Tapi tim Negara FM pun ada dekat sana nanti. Kami macam biasalah akan buka apa tu, konti utamalah kat situ lah. Konti standby lah orang panggil kan. Dan juga bolehlah singgah ke ruai kami dan memeriahkanlah suasana di sana. Dan insyaAllah kita juga akan berhiburlah bersama dengan anda.
3: Nampak? Kan kita ni RTM ni memang luar biasa lah. Itu hari Negeri FM dekat puncak bukit, puncak gunung kan. Bersiaran
4: puncak
3: kan.
4: Puncak gunung, Kinabalu.
0: Gunung, KK lagi tu.
3: Gunung. Bukit tak main Habib kan. Lepas tu, ni dekat tepi pantai. Kan kami tu hari RTM. RTM Johor itu hari dekat pulau. Betul-betul dahsyat lah RTM ni
0: Terbaik. Saya bukan apa, saya dengar je tarian piring lambung ni, saya terus cari maklumat.
3: Dia nak mencuba.
0: Saya memang suka tak benda-benda tradisi macam ni. Jadi kena pergilah sana nanti, kena pergi. Berapa hari bulan tadi tu ya, Ma?
4: 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. 8:30 pagi sampai 11:30 malam.
3: Okey, baik. Set. Menarik tu set.
0: Tak konti, jadi bolehlah pergi.
3: Tahun ni pun tahun melawat Negeri Sembilan eh?
0: Ya.
3: Kan betul Johor Negeri Sembilan tahun melawat, tahun melawat lah kan. Melaka tahun melawat apa namanya tu?
0: 2.0.
3: 2.0.
0: Jadi kita datang je Jerun Selatan, pergi Negeri Sembilan, pergi Melaka, pergi Johor. Jalan-jalan kat selatan ni.
3: Sambil jalan-jalan tu datang ke uji bakat bintang kecil hari ni dan juga esok. 10 pagi sampai 6 petang.
0: Janji.
3: Jom kita rehat lagi ke macam mana ni?
0: Jangan sempat rehat. Satu lagu?
4: Sempat.
0: Sebelum kita baca ucapan ke apa kejap lagi, jangan pikirin Amar. Jangan pikirin Amar.
3: Jangan takut.
0: Okey, jangan dengarkan semuanya dalam.
3: Dengar.
0: Hero.
3: Bergegar.

0: Untuk dongah berinformasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah berhiruk bergegau eh.
3: Ya, dah pun 9.54 minit pagi. Yuk dengar berkecap je ni.
4: Ha. Ya, betul. Wow. Dah nak habis dah.
3: Ya, rasa mungkin sebab sambil tengok bola, aku momentum tu rasa laju je hari ni.
4: Tapi
3: kan?
4: Tak ada gol pun, kata rehat gol.
3: Tak menjadi pula macam pilih ni.
4: Tak jadi lah. Tak jadi lah. Kena menuntut ilmu lagi ni.
3: Tapi apa ni hantar rakan-rakan yang dengar berdiri sana. Terima kasih sebabnya temankan kami bertiga ni hingga waktu ini.
4: Yo. Selamat kan? Pagi.
3: Mungkin sempat kita nak baca ucapan sikit.
4: Mari. Sempat. Kita sempat.
5: Jom.
3: Silakan.
4: Yang berada di TikTok Johor FM dululah eh.
3: Okey, baik, silakan.
4: Kita ada Kak N. Sebab rata-rata tengah sibuk tanya pasal bintang kecil ni untuk uji bakat.
3: Tak sabar dah ni.
4: Ada yang warga negara Singapura tanya, tak dapat sebab syaratnya warga negara Malaysia usia 7 tahun hingga 12 tahun. Harap maklum ya. Okey, lagi kita ada Acik, kita ada Fuad. Juga yang menonton di TikTok Johor FM waktu ni, kita ada juga sapaan daripada Ahmad. Kak Ana baru saja bagi kita bunga ros di situ. Terima kasih. Banyak-banyak. Melaka kan, negeri, siapa yang hadir tu?
3: Kalau dekat Melaka ni, kalau dekat Tita lah saya nyapa Abang Zek kita 1357. Kita terima kasih. Abis Muta, terima kasih be. Tok Nan ada, Busu Manda ada. Ya, kita ada juga ni kiriman. Ni Kak Dija Auni. Sampaikan ucapan salam pada kita bertiga.
4: Okay, ada salam.
3: Dan tentunya Kak Jaimah sentiasa cakap love you all untuk penyampaian.
4: Love you too.
3: Terima kasih Kak Jaimah Okay, kalau dekat negeri, siapa tu Amar?
5: Dekat Negeri Sembilan kita ada Abang Zulkarnain Wafa daripada WhatsApp. Dia kata Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dan dia juga mendoakan yang baik-baiklah untuk kita bertiga.
4: Amin.
5: Juga ada daripada akak ni. Kejap, apa nama dia? Akak Nuri Angkasa.
4: Nuri.
5: Salam Yok Dongabe. Ditujukan untuk Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Siti Nur Cahaya. Lepas tu adalah disebut nama kawan-kawan dia kan. Sangat caring akak ni kan. Dan juga ada daripada Terengganu. Katanya Assalamualaikum. Saya Ahmad Zudi. Sangat layan YDB setiap hari Sabtu.
4: Terima kasih.
5: Itu dia daripada WhatsApp kami lah. Dan setakat ini di FB belum ada siapa lagi lah.
3: Jadi apa pun, kita dah menutup tirai Yoke Dongabe untuk minggu ni. Minggu depan kita kembali lagi. Tapi bukan saya lah, minggu depan Lia akan bertugas.
4: Sama lah, bukan Lili juga minggu depan.
3: Bukan eh?
5: Bukan saya juga.
4: Bukan juga. Bukan tu lah siapa minggu depan. Cik Merah. Minggu depan Cik Merah.
3: Kita jumpa next time.
4: Terima kasih.
3: Penghargaan kepada apa-apa kita, Daiz Zainuddin. Kalau kat belakang kita ada rakan-rakan MCR, Abang Nizam dan juga Kak Liza.
4: Di Johor pula. Penerbitnya Syamito sedang memerhati kita. Jaga-jaga ya. Dekat bilik MCR tu kita ada Aida dan juga Fazli. Juga yang menyelenggara FB Johor FM bersama dengan Noria ataupun Kak King.
3: Terima kasih.
5: Di Negeri Sembilan penerbitnya Abang ataupun Brother Sa gitu. Iaitu DJ Azizi. Juga kita ada MCR iaitu Kak Syidah dan juga Abang Faizal lah yang mengendalikan FB Live. Jadi terima kasih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian charge toll di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jenin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata.

Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara kepusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan di sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara kepusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terempatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Vinicius Cunha, minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Pada Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu lepas kali pertama pada 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Segara, Kamus Dewan Edisi Keempat 2005. Maksudnya, lautan. Ayat contoh, pedagang dari Rum itu sanggup meredah ombak segara yang ganas untuk mendapatkan rempah ratus yang berkualiti dari rantau ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: adevărat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang adalah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my / Career Fair.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibir kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

Demam Piala Dunia terus menghantui radio RTM dan juga seluruh dunia. Sebab apa? RTM selaku penyiar rasmi ya. Anda boleh tonton di saluran TV OK ataupun Sukan Plus dan juga stream secara percuma di aplikasi RTM Click. Dan tadi kalau kita tengokkan baru saja berlalu Brazil dah ikat 3. Pertembungan bersama dengan Haiti 3-0. Untuk perlawanan seterusnya kita menantikan Turki menentang Paraguay. Semuanya di hujung jari anda saja, di mana saja anda berada, ada rangkaian internet boleh tonton Piala Dunia 2026 secara langsung, secara percuma di aplikasi RTM Click. Ada lagu bola kan, ada sorakan daripada suara-suara pendengar kita yang hadir di dedikasi ucapannya di TikTok tadi pun ada yang hadir sama kan. Itulah orang kata satu jiwa sejuta sorakan, bukan saja di Johor, di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Baik, kalau dekat luar konti ni kita dah nampak dah ada beberapa orang peserta untuk uji bakat pencarian bintang kecil untuk tahun 2026 dah ada dah suara-suara yang bakal berkumandang di studio RTM Johor ya. Dibuka lagi sehingga pukul 6 petang, tak sempat hari ni, esok masih ada. Pastikan anda datang. Sebab apa, kadang-kadang bakat terpendam kita tak nampak. Kan tahu-tahu bila datang ke uji bakat tu baru nampak lah. Boleh menyanyi rupanya. Inilah orang kata antara platform terbaik untuk anda cungkil bakat anak-anak anda ataupun adik-adik anda sendiri ya. Hari ini dan juga esok 10 pagi sampai pukul 6 petang untuk pencarian bakat bintang kecil 2026. Baik, Lili nak menyapa rakan-rakan kita yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Tadi dapat sebut-sebut nama je dekat TikTok tu kan. Sekarang ni siapa agaknya hadir tu? Di ruangan komen Facebook page Johor FM ya. Kita ada Jaya Kesuma. Hai, salam ceria kembali. Kak Inisa pun hadir sama dengan James Pengiran. Juga ada sapaan daripada Ford Ranger bersama dengan Hashim Ponorogo. Hai, Pakcik Hazrul. Apa khabar? Sihat ke tu? Abdul Jalil Tahir ada, Amir Udin ada bersama dengan Tok Habah Aja. Salam Aura Permata katanya ditujukan kepada semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Meneruskan hiburan waktu ini. Apa kau noe jam? Ada ngor je lah Johor FM.

berjumpa kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Kama baru saja berlalu. Dangdut sikit pagi eh. Biasa kalau dangdut ni waktu petang dekat Johor FM kan. Tapi apa salahnya pagi-pagi dengar dangdut? Kotlah boleh poco-poco dekat rumah tu. Senam ringkas orang cakap eh. Kita ni kalau nak bersenam tak semestinya kena keluar kan. Pergi ke taman, pergi ke pusat gimnasium. Tidak, dekat rumah pun dah boleh bersenam. Eh, nak dengan tak nak saja. Betul lah orang kata. Nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalih. Eh, kalau tak nak 1,000 ringgit tu takut juga kita dengar kan. Kalau tak nak 1,000 dalih. Baik, sedang memandu tu berhati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ada info trafik dari Plus eh. Apa yang dikongsikan di sini? Penutupan lorong kiri arah selatan dari Bukit Gambir nak ke Pagoh. Trafik perlahan sejauh 3 km ya. Jadi sekarang makin sesak ke 9 km. Sila rancang perjalanan anda. Kalau ada laluan lain yang boleh lalu, alternatif lain ataupun tangguhkan dulu masa perjalanan. Mungkin keluar lewat sikit ke tengah hari ke lepas zuhur ke eh. Kalau boleh lah. Untuk elakkan lagi kesesakan sedia ada. Baik, menyapa lagi rakan-rakan kita yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Salam Aura Permata daripada Kak As kita. Menyapa semua rakan-rakan SKS. Dengar Johor FM sambil mengemas katanya. Oh, ingat sambil tengok bola tadi. Tak lupa juga untuk warga Belitung dan Bukit Tongkat. Semoga semua sihat dan ceria hendaknya. Hai, Kamarul Arifin. Apa khabar? Terima kasih menyapa di WhatsApp Johor FM ya. Kak Nuraini HR kita pun datang juga. Selamat pagi katanya untuk ayah saya Muhammad Nur. Suami Faisal Hamidi dan juga semua warga Persada Johor. Okay, salam dekat semua di sana. Eh, kata Lily, salam hujung minggu. Kita pula bagi ucapan eh. Orang kata macam sistem butter lah eh. Jadi kasih ucapan dekat sini kita sampaikan. Lepas tu saya pula sampaikan salam dekat Kak Nuraini kita. Kepada warga di Persada sana. Baik, sekejap lagi Lily akan kongsikan lagi berkaitannya dengan Piala Dunia 2026. Sekarang ni tengah berlangsungnya perlawanan lagi. Anda boleh saksikan di saluran TV OK ataupun stream saja secara langsung, secara percuma di aplikasi RTM Click. Ya, tengah menyaksikan perlawanan antara Turki dan juga Paraguay. Nampak dah ada gol lah tu. Nak tahu siapa gol? Kejap lagi Lily akan ceritakan ya. Meneruskan hiburan irama 70-an, 80-an dan 90-an di jam terakhir ini. Spring dengan lagunya Romantis. 11.33 minit pagi. Terus kekal setia di Johor FM. Aura Permata.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan Plus dan juga stream secara percuma di RTM Click. Dan sekarang ini juga di saluran TV OK sedang berlangsungnya perlawanan, ya, pertembungan antara Turki juga Paraguay, yang mana Paraguay dah ikat satu gol, ya. Masih ada masa untuk anda tonton, baru minit ke 45, ya, ada masa lagi untuk anda saksikan perlawanan ini. Sama-sama kita rancakkan lagi demam Piala Dunia 2026 bersama dengan penyiar rasmi RTM. Baik, 9.50 minit pagi sudah. Kita pun dah sampai ke penghujung, kan, untuk segmen yang pertama di Johor FM, iaitu Aura Permata. Saya sempat tahu jengah-jengah adik-adik kita dekat luar tu, kan, yang mana hadir untuk uji bakat bintang kecil. Ada seorang adik lelaki dan seorang perempuan. Dua-duanya berbakat luar biasa, ya. Jadi masih ada masa juga untuk adik-adik kita hadir, ya, untuk uji bakat bintang kecil 2026 hari ini sehingga pukul 6 petang dan esok merupakan hari terakhir 10 pagi sehingga pukul 6 petang, ya. Usia dari 7 tahun sampai ke 12 tahun, darjah 1 sampai darjah 6, bawa salinan untuk MyKid dan juga bawa minus 1, ya, dalam bentuk CD ataupun pen drive. Cuba, jangan tak cuba, ya. Betul-betul dekat luar konti ni, ya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Selepas ini untuk variasi Permata, 6 jam seterusnya anda akan bertemankan Cik Merah. Pukul 3.15 minit petang nanti. Jangan lupa, eh. Dari Port Dickson nak ke Desara katanya. Itulah dia, silang budaya. Jadi saksikan di Facebook dan juga TikTok Johor FM. Saya Lili Khalid undur diri dahulu. Teruskan untuk senyum, bukan sahaja untuk bahagiakan diri tetapi juga orang sekeliling kita. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
2: Yuk ngeteh. Ini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Cik Merah menemani anda menerusi segmen Variasi Permata untuk edisi hari Sabtu hari ini bertarikh 20 Jun 2026, bersamaan 4 Muharram 1447 Hijriah. Baik, untuk rakan pendengar, semestinya kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas Lily Khalid yang temani anda pada 6 pagi sehinggalah jam 12.30 hari, dan semestinya lah juga kita harapkan untuk anda teman berteman lah bersama dengan Cik Merah, sebab Merah menemani anda sehingga jam 6 petang nanti. Dan semestinya untuk rakan pendengar, nantikan sekejap saja lagi kita ikuti juga adanya rancangan Apun dan Dedek menemani anda. Jadi apa saja anda lakukan, terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan, semestinya 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan untuk anda, jangan lupa juga ikuti kami di semua platform media sosial Johor FM. Dan semestinya diharapkan untuk anda yang mana nak Merah ke udara kat ucapan, bolehlah Merah ke udara kan sekejap saja lagi. Okey, dan kita nak bagi tahu, kalau tadi Merah sebut sebenarnya kita dah melangkah di tahun baru dah, 1448 Hijriah. Dan semasa Lily sebenarnya ada dengan Cik Merah, dia macam, eh betul ke Cik Merah ni kan? Okey, biasalah, awak dah lama tak bertugas, kini kembali menemani tengah hari anda. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Yeah.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Jurang Fem Pemata Selatan, untuk maklumat rakan peringat, sebelum sekejap saja lagi kita ikuti rancangan Apun dan Dede. Untuk anda hari ini yang berkelapangan, untuk adik-adik kita, jangan lupa hari ini juga berlangsungnya pencarian bakat bintang kecil 2026 di mana terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Jadi untuk adik-adik kita, jangan lupa bawa satu salinan asal sijil kelahiran ataupun MyKid berserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawalah minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive, dan semestinya untuk bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai bintang kecil 2026. Hari ini dan esok sahaja berlangsung di Multipurpose Studio RTM Johor pada 10 pagi sehingga 6 petang. Jangan lambat-lambat. Kalau hujung minggu ni tiba-tiba lah kan keluar, terdengar pula ada uji bakat. Mak ayah penjaga dengar, lihat pula anak-anak ni berbakat. Apa salahnya bawa aja ke RTM Johor ni? Tak apa, kadang-kadang kalau kata Cik Merah, anak saya hari ni dipakai biasa-biasa je, tak ada masalah. Orang kata datang, yang paling penting kita salah satu suara tu yang penting tau. Ya, pakaian apa semua tu memang bonus. Yang penting saya tahu adik-adik kita ni comel-comel belaka, jangan risau. Jadi hadirkan diri anda hari ini dan esok dan sekarang juga, boleh datang cepat-cepat. Sekali lagi tempatnya Multipurpose Studio RTM Johor. Baik, kita ikuti rancangan Apun dan Dede untuk anda di Johor FM.
2: Afika Hidi sebagai Kak Apun
3: dan saya Fikri Sabri sebagai Dede.
2: Dengarkan kami
3: setiap hari Sabtu
2: 12.15 tengah hari
3: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dede.
4: Apun dan Dede.
5: Apun dan Dede.
6: Apun dan Dede.
7: Apun dan Dede.
8: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dede.
9: Yeay, saya suka, saya suka.
10: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.

0: Eh, dedek, kenapa muka macam serabut je ni? Dari tadi, Kak pun tengok macam orang banyak fikir. Selalunya, dedek ni kalau cuti-cuti hujung minggu ni, asyik bising satu rumah cari makanan. Ini senyap semacam pula. Kerja sekolah banyak ke? Ataupun kena marah dengan cikgu?
1: Bukanlah Kak Apun, kerja sekolah tu biasalah, boleh je dedek siapkan kejap lagi. Cuma dedek ni asyik teringatkan kejadian dekat sekolah hari tu. Aduhai, malu betul rasa bila fikir balik. Sampai sekarang kalau teringat, mesti dedek tergelak seorang-seorang.
0: Kejadian apa pula ni? Jangan cakap dedek tersadung lepas tu terjatuh depan kelas. Ataupun seluar sukan koyak tengah berlari. Muka dedek ni dah macam tahan malu campur tahan gelak je Kak Apun tengok.
1: Ish, bukanlah sampai koyak seluar semua tu. Jatuh pun bukan Kak Apun. Ni lagi memalukan sebab satu kelas boleh kecoh tiba-tiba.
0: Ha, cepatlah cerita. Kak Apun suka dengan cerita drama sekolah ni. Selalunya kalau dedek ni mula dengan ayat malu betul rasa, mesti kesudahan dia kelakar gila.
1: Hari tu kan, lepas subjek pendidikan jasmani, semua orang masuk balik dalam kelas dengan muka penat semacam. Ada yang berpeluh macam baru habis maraton, ada yang tercungap-cungap sebab cikgu suruh lari berkali-kali.
0: Mestilah penat. Cikgu PJ ni kadang-kadang semangat dia lain macam. Main bola ke lari pecut hari tu.
1: Cikgu suruh buat latihan larian dengan lompat bintang sekali. Lepas tu sambung lagi dengan aktiviti kumpulan. Memang semua orang berpeluh habis masa tu Kak Apun. Baju sukan pun rasa melekat dekat badan dah.
0: Ish, Kak Apun dah boleh bayang dah keadaan kelas didik tu. Confirm masing-masing duduk depan kipas macam baru balik berkebun.
1: Ha, betul. Masa tu semua tengah duduk sambil minum air. Tiba-tiba satu kelas bau pelik gila. Datang secara mengejut tau.
0: Bau apa? Bau longkang ke? Atau ada makanan basi tertinggal bau meja dalam kelas dedek?
1: Lagi dahsyat Kak Apun. Bau dia macam stokin basah campur kasut hujan yang tak jemur seminggu. Memang menusuk terus masuk hidung.
0: Ya Allah, Kak Apun yang dengar ni pun dah rasa meremang bulu roma sebab bau tu. Lepas tu ni mesti satu kelas terus senyap kejap sebab terkejut dengan bau tu kan?
1: Memang pun, yang tak tahan lagi tu Kak Apun, ada juga kawan dedek yang terus tutup hidung guna buku latihan. Ada yang buat muka pelik sambil pandang kiri dan kanan. Yang paling kelakar, ada yang kipas muka pakai kertas ramai-ramai.
0: Aduh, sekali terus semua orang mula tuduh sesama sendirilah tu. Biasalah budak-budak ni, mesti semua nak cari suspek yang menyebabkan bau busuk tu kan?
1: Ha, memang kecoh teruslah Kak Apun. Ada yang pandang bawah meja sendiri. Ada yang cek kasut diam-diam. Semua orang mula rasa cuak takut bau tu datang daripada diri sendiri.
0: Kelakar betul lah perangai budak-budak ni. Tadi relax je sekali terus masing-masing rasa bersalah kan?
1: Ha, ada yang senyap-senyap angkat kaki tengok tapak kasut sendiri. Siap hidup stokin diam-diam lagi. Dedek masa tu dah rasa nak pecah perut tahan gelak tengok gelagat kawan-kawan dedek. Lagi kelakar, ada seorang ni pura-pura buka tingkap. Kononnya panas sangat dalam kelas. Padahal sebenarnya nak selamatkan hidung dia daripada bau misteri tu.
0: Ish, bijak juga dia cari alasan. Habis tu cikgu tak perasan ke bau pelik tu?
1: Perasanlah Kak Apun. Cikgu baru nak mula mengajar. Tiba-tiba cikgu berhenti sekejap. Lepas tu cikgu cakap, siapa yang kasut basah tu tolong jemur ya. Kelas ni dah macam bilik stokin. Malu betul Kak Apun. Tapi semua kawan kelas dedek tu macam takut gila kena kecam sebab jadi punca bau tu. Lepas habis kelas pun masih ada yang sibuk tanya kawan sebelah. Kau rasa kasut aku okey tak?
0: Ish, kesan juga sebenarnya. Tapi benda macam ni memang selalu jadi kat sekolah dedek. Lagi-lagi lepas aktiviti sukan atau kalau kasut basah kena hujan. Kadang-kadang budak sekolah ni balik rumah terus campak stokin dalam beg. Esok pagi pakai semula. sebab malas nak cari yang baru. Ha, dari situlah bermacam-macam bau misteri boleh muncul.
1: Ha, betul. Ada juga kawan dedik yang kasut dia basah kena hujan hari Isnin, tapi hari Selasa pakai lagi kasut yang sama tanpa jemur betul-betul. Masa dia lalu sebelah pun dah boleh bau sikit-sikit.
0: Aduh, kasut lembab ni bahaya juga tau dedik. Bukan setakat boleh berbau busuk, tapi bila lembab sangat, bakteria senang membiak. Lagi-lagi kalau kaki berpeluh lepas bersukan. Bakteria memang suka sangat tu. Kak pun dulu pun dekat sekolah pernah kena situasi macam ni.
1: Eh, serius lah. Kak Apun pun pernah ada kisah kaki berbau ke?
0: Ish, bukan kaki Kak Apun lah. Tapi masa tu ada budak lelaki dalam kelas buka kasut sebab kaki dia melecit lepas main bola. Aduh, satu kelas terus senyap beberapa saat. Lepas tu kawan-kawan semua buka tingkap serentak.
1: Aduh, malunya Kak Apun. Kasihan pun ya juga.
0: Tapi sejak hari tu, cikgu terus bagi nasihat pasal kebersihan kaki dan kasut. Kadang-kadang orang ingat benda tu perkara kecil je. Padahal kalau tak jaga, boleh ganggu orang sekeliling juga tau.
1: Betul juga kan? Lagi-lagi kalau duduk dalam kelas yang ada penghawa dingin ke ataupun tingkap tertutup. Bau tu memang cepat merebak satu kelas.
0: Ha, itulah. Sebab tu penting jaga kebersihan kaki, stokin dan kasut sekali. Bukan setakat nak nampak kemas je, tapi nak bagi selesa dan yakin bila dekat dengan orang lain.
2: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: saya Afika Hini sebagai Kak Apun
1: dan saya Fikri Sabri sebagai Dedek.
0: Dengarkan kami
1: setiap hari Sabtu
0: 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
3: Yeay, saya suka, saya suka.
7: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
8: Kak Apun, macam mana cara-cara nak basuh kaki dengan betul? Sebab selama ni Dedek rasa macam basuh biasa je masa mandi. Tak tahu pula ada cara yang betul untuk jaga kebersihan kaki ni. Selalunya orang ajar cara basuh tangan je.
9: Sama juga macam kita basuh tangan, Dedek. Masa kita mandi, kita kena cuci tapak kaki dan sela-sela jari kaki dengan sabun sampai berbuih. Jangan lalu air macam tu je tau. Gosok perlahan-lahan bagi semua kotoran peluh dan bau hilang. Kemudian barulah bilas dengan air bersih. Nak cuci beberapa kali pun boleh juga. Kalau rasa kaki terlalu berpeluh atau berbau, sampai puas hati dan hilang bau-bau yang tak menyenangkan tu.
8: Oh, sama macam cuci tangan lah. Kena gosok-gosok celah-celah jari tu eh. Jangan basuh ala kadar je eh, Kak Apun. Yelah, kadang-kadang bila mandi nak cepat pergi sekolah, bab cuci kaki ni kita tak beri perhatian betul-betul.
9: Ha, itulah masalah ramai orang sebenarnya. Kaki ni selalu kita guna berjalan sana sini. Tapi bila mandi, bahagian kaki lah paling cepat orang nak siap. Padahal dekat bahagian celah-celah jari kaki tu lah bakteria mudah berkembang tau.
8: Rupanya dekat situ memang tempat bakteria suka menyorok je.
9: Ya, Dedek. Sebab kawasan kaki kita tu mudah jadi lembap. Jadi, kita kena beri perhatian lebih sikit. Cuci kaki kita sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Contohnya, pada waktu pagi dan juga sebelah petang atau malam selepas balik sekolah.
8: Kak Apun, dari tadi kita asyik cakap tentang kebersihan kaki kita, kan? Macam mana pula dengan kebersihan kasut? Tak penting ke, Kak Apun? Sebab kasut ni pun hari-hari kita pakai juga.
9: Eh, mestilah penting juga. Kebersihan kasut ni sebenarnya sama penting dengan kebersihan kaki. Kalau kaki bersih tapi kasut kotor dan membau, sama juga tak jadi. Bau tu tetap boleh melekat dengan kaki kita semua. Cuba bayangkan kita dah mandi bersih-bersih, lepas tu pakai semula kasut yang lembap dan busuk. Memang bakteria terus datang balik dekat kaki kita, Dedek.
8: Geli pula bila fikir macam tu. Jadi kasut pun kena cuci selalulah, ya?
9: Kenalah. Lagi-lagi kasut sekolah yang kita pakai hampir setiap hari. Kalau dah nampak kotor, terkena air hujan, terpijak lecak ataupun dah mula berbau, cepat-cepat basuh.
8: Dedek rasa kan, kalau kasut kita terpijak lecak atau terkena air hujan, mesti akan jadi lembap kan? Lepas tu kita biar dan kita pakai je kasut tu. Alamak, mesti ada bau yang tak menyenangkan.
9: Kalau terpijak air lecak atau terkena air hujan, kemudian kita tak keringkan kasut kita tu, memanglah, Dedek, bakteria suka sangat berkumpul dan membiak-biak dekat tempat yang lembap macam tu. Lagi-lagi kalau kasut terus kita simpan atau pakai semula keesokan hari tanpa jemur betul-betul. Sebab itulah kita kena jaga dan titik beratkan kebersihan. Basuh kasut bersih-bersih, kemudian keringkan betul-betul, barulah pakai tau. Jangan sebab nak cepat pergi sekolah kita terus sarung je kasut yang masih lembap.
8: Ha, patutlah. Kadang-kadang bila kasut masih basah sikit, bau dia terus jadi lain macam. Baru pakai kejap pun dah rasa kurang selesa. Bayangkanlah kalau kaki kita ada bau yang kurang enak tu, lepas tu tiba-tiba kita perlu masuk mana-mana tempat yang perlukan kita untuk buka kasut. Aduh, Kak Apun, leceh Kak Apun. Kalau kaki tak berbau, tak apalah. Kalau kaki berbau, memang pening ni, Kak Apun.
9: Ha, selain jaga kebersihan kasut, satu lagi benda penting yang ramai orang selalu ambil mudah ialah stokin. Stokin ni pun kena kerap tukar tau, Dedek. Jangan pakai stokin yang sama berulang-ulang kali tanpa basuh.
8: Alamak, kadang-kadang kalau stokin tu nampak masih okey, ada juga rasa malas nak tukar.
9: Ha, itulah perangkap dia. Walaupun nampak okey, sebenarnya stokin tu dah serap banyak peluh dekat kaki kita sepanjang hari. Bila peluh terkumpul, bakteria pun senang membiak.
8: Patutlah kadang-kadang buka kasut je, stokin yang paling kuat bau dulu kat apun.
9: Memanglah, lagi-lagi lepas sekolah atau lepas bersukan. Sebab itulah stokin sekolah sebaiknya tukar setiap hari. Kalau boleh, lepas balik sekolah terus basuh. Jangan biar bergumpal bawah katil atau tinggal dalam beg sekolah.
8: Hei, Kak Apu ni macam tahu-tahu je perangai dedek selalu campak stokin dekat tepi katil.
9: Memanglah Kak Apu tahu sebab kadang-kadang Kak Apu ni yang kena kutip stokin dedek tu. Jadi kesimpulannya dedek, kalau kita nak elakkan kaki berbau busuk, kita kena jaga kebersihan kaki, kasut dan juga stokin sekali. Basuh kaki betul-betul, lap sampai kering, jemur kasut dan jangan lupa tukar stokin setiap hari. Nampak macam perkara kecil je, tapi besar kesannya untuk keselesaan dan keyakinan diri kita.
8: Betul tu Kak Apun, hari ni memang banyak ilmu baru dedek belajar. Lepas ni dedek nak lebih rajin jaga kebersihan kaki dan kasut. Jadi kawan-kawan dekat luar sana, jangan malas basuh kaki, jangan lupa tukar stokin dan pastikan kasut sentiasa kering tau. Barulah hidup kita lebih selesa dan bebas daripada bau kaki busuk.
9: Jaga kebersihan, jaga kesihatan dan bye-bye semua.
1: Apun dan dedek, teman adik-adik juga. Bye. Assalamualaikum.

0: saya, Afiqah Hini sebagai Kak Apun.
1: Dan saya, Fikri Sabri sebagai Dedek.
0: Dengarkan kami
1: setiap hari Sabtu
0: 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
3: Yeay, saya suka, saya suka.
7: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Stasi Permata di Johor FM Permata Selatan, 12:54 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera. Saya ucapkan anda masih lagi bertemankan saya, Cik Merah, menemani hari anda pada hari ini. Bermula 12:30 hari sehinggalah 6 petang. Itu dia, di jam ini telah anda ikuti, iaitu kita bawakan Vitamin Jiwa dan perkongsian melalui rancangan Apun dan Dede. Dapat kami bawakan untuk anda. Dan sekejap saja lagi, kita akan melangkah untuk ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan juga di jam yang seterusnya ada beberapa rancangan juga, iaitu Mekar Bahasa, Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah yang dapat kami bawakan untuk anda. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor, di mana Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 16 minit tengah hari, Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 19 minit tengah hari, Zon 3 Pontian dan Kluang 110 minit tengah hari, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkat, Segamat dan Gemas Johor 113 minit tengah hari. Untuk anda terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan, ini dia segmen Variasi Permata menemani anda.

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor kepada negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak 4.07 bilion ringgit menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sejak pelaksanaan

0: Ya, bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Matheus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rem batan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih dua dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan, ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Qiyam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Segara, Kamus Dewan Edisi Keempat 2005. Maksudnya, lautan. Ayat contoh, pedagang dari Rum itu sanggup meredah ombak segara yang ganas untuk mendapatkan rempah ratus yang berkualiti dari rantau ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Yuk ngeteh! Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, di saat malam melabuhkan tirai dia dan dunia seakan-akan sunyi daripada hiruk-piruk manusia, ada satu perkara yang sering kita lupa untuk kita renungi, iaitu keadaan hati kita. Kita sibuk mencantikkan wajah, kita sibuk menghiaskan kehidupan kita, tapi jarang kita bertanya, bagaimana keadaan hati aku ini di sisi Allah? Sedangkan di hari yang sangat dahsyat nanti, hari di mana manusia lari daripada saudara sendiri, hari di mana segala yang kita banggakan di dunia tidak berguna lagi, Allah akan mengingatkan. Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, illa man atallah habi qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Maka tajuk kita kali ini adalah hati yang bersih daripada sifat-sifat hasad dan sebagainya. Hari ini marilah kita bersama-sama menyelami satu persoalan. Adakah hati kita kini benar-benar bersih atau sebenarnya sedang dipenuhi dengan kotoran, dengan kotoran-kotoran tanpa kita sedari? Yang pertama, hati yang bersih adalah hati yang bebas daripada sifat hasad. Hati yang bersih ialah hati yang tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak sakit melihat nikmat orang lain. Nabi SAW bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling dengki antara satu sama lain. Hasad ni halus, kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Contohnya bila tengok kawan kita berjaya, naik pangkat, hidup dia senang, mulut kita kata alhamdulillah, tapi dalam hati terasa sempit, rasa tak senang. Itulah tandanya hati kita belum benar-benar bersih. Yang kedua, hasad mengotorkan hati sedikit demi sedikit. Saudara, hasad ni tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti karat yang memakan besi, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya merosakkan seluruh hati. Nabi SAW tegaskan, iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu memakan pahala seperti api memakan kayu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Contohnya kita dengki pada seseorang, lalu kita mula mengumpat dia, buka aib dia, tanpa kita sedar pahala kita hangus satu persatu. Sedangkan kita penat beribadah, tetapi hilang kerana hasad. Yang ketiga, orang tanpa sifat hasad, hidup dia akan tenang. Orang yang hati dia bersih, hidup dia tenang. Dia tidak sibuk membandingkan diri dia dengan orang lain. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, kita tidak rasa gelisah. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, dia tak rasa gelisah. Sebaliknya, dia mendoakan, ya Allah, berkatilah rezeki dia. Hatinya lapang, hidupnya tenang, tidurnya pun lena. Kenapa? Kerana dia tahu rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat, syurga untuk hati yang bersih. Bayangkan syurga, tempat yang penuh kenikmatan. Tetapi bukan sekadar nikmat zahir, bahkan hati di sana juga bersih sepenuhnya. Allah sebut dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami cabut segala dendam dari dalam hati mereka. Mereka menjadi bersaudara, duduk berhadapan di atas pelamin. Di syurga tidak ada lagi dengki, tidak ada dendam. Semua hati bersih, penuh dengan kasih sayang. Persoalannya sekarang, kalau kita nak masuk syurga, kenapa kita masih simpan penyakit hati di dekat dunia ini? Maka muhasabahlah diri kita. Yang kelima, penawarnya adalah muhasabah diri. Saudara yang dirahmati Allah, hati ini perlu sentiasa dibersihkan, bukan dibiarkan. Caranya dengan muhasabah diri setiap hari. Tanya pada diri kita sebelum tidur, ada tak aku dengki pada sesiapa hari ini? Ada tak aku sakit hati melihat nikmat orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah. Maksudnya, orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri. Contohnya, kalau kita rasa dengki, cepat-cepat kita lawan. Doakan orang tu, sebut ya Allah, tambahkan lagi nikmat untuk dia. Lama-lama hati akan menjadi tenang. Kita pujuk hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Saudara dan saudari, harta boleh kita kumpul, pangkat boleh kita kejar, tapi semua itu akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah hati. Maka jagalah hati kita, bersihkanlah hati kita agar satu hari nanti kita mampu berdiri di hadapan Allah dengan hati yang tenang, hati yang suci, hati yang bersih. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyana. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat munafik, daripada amalan kami daripada riya', dan bersihkanlah lidah kami daripada sifat dusta dan mata kami daripada khianat. Semoga Allah kurniakan kepada kita semua hati yang bersih dan mengumpulkan kita dalam syurganya tanpa hasad, tanpa dendam selamanya. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Kota Tinggi, 101.9, Air Tawar, Lok Heng, Penawar.

0: تذكرة في جوهر اف ام المدينة السلطان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah tiga kumpulan manusia dalam hal mengingati kematian. Dalam mengingati kematian, manusia dapat dibahagikan kepada tiga kategori. Sebelum kita melihat ketiga-tiga kategori tersebut, kita ingin menjadi orang yang cerdik dalam urusan kehidupan. Di antara cara dan tanda kecerdikan kita dalam urusan kehidupan ialah dengan memperbanyak mengingati kematian. Kenapa mengingati kematian ini penting dalam urusan hidup? Kenapa mengingati kematian penting dalam urusan di dunia? Kerana dengan mengingati mati, itu akan menghidupkan hati. Mengingati mati dapat menghidupkan hati. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, baginda Nabi SAW bersabda, "Akyasun nasi aktharuhum lil mauti dhikra." Orang yang paling cerdik di kalangan manusia ialah orang yang paling banyak mengingati kematian. "Wa ashadduhum isti'dadan lah." Dan orang yang paling bersungguh-sungguh, paling bersungguh-sungguh dalam membuat persiapan menghadapi kematian dan bekalan selepas kematian. "Ulaika humul akyas." Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdik. "Zahabu bi syarafid dunya." Mereka akan pergi meninggalkan dunia ini dengan membawa kemuliaan dunia, "wa karamatil akhirah," dan juga membawa kemuliaan akhirat. Tetapi bukan semua manusia itu suka mengingati kematian. Bukan semua manusia itu mengambil berat tentang pentingnya mengingati mati. Dan bukan semua manusia itu mengambil berat dan memahami betapa mengingati mati sebenarnya dapat menghidupkan hati. Maka sebahagian ulama dalam memerhatikan perihal manusia, keadaan manusia, telatah manusia, pekerti manusia ini, mereka membahagikan kategori manusia ini dalam hal mengingati kematian kepada tiga kategori. Kategori yang pertama ialah mereka yang terjebak habis, langsung leka dengan urusan keduniaan. Mereka ini jarang sekali mengingati mati. Mereka sebut tentang mati, tetapi mereka tidak mengingatinya dengan hati. Mereka tahu betapa ramai ahli keluarga mereka yang telah mati, tetapi mati tersebut tidak dapat mengingatkan dia dan tidak menginsafkan dia dengan apa jenis keinsafan sekalipun. Dia lalai dengan dunia, mencari harta siang dan malam, mencari keperluan pagi dan petang, mencukupkan perut dan juga keinginan pada belahan siang dan malam, habis umurnya dengan kepenatan dunia, habis umurnya dengan menghabiskan segala jenis perbelanjaan, segala jenis tenaga, segala jenis tumpuan, semuanya dihabiskan, dilarutkan dengan keperluan-keperluan dunia semata-mata. Dia orang yang seperti ini, ketika mana saat kematian datang kepadanya, dia akan menghadapinya dengan segala jenis kesedihan. Dia akan rasakan kegerunan ketika mana kematian datang kepadanya. Walaupun hartanya banyak, walaupun dia lengkap serba-serbi dengan keperluan dan keinginan duniawi, tetapi manusia dalam kategori yang pertama ialah apabila terjebak dan larut dengan hal keduniaan semata-mata, maka mereka ini akan rasakan betapa harta itu tidak akan membawa apa-apa manfaat ketika mana dia menghadapi kematian. Maka kumpulan yang pertama adalah kumpulan yang dirugikan kerana sepanjang hidup di dunia, dia tidak banyak mengingati mati dan tidak mengambil iktibar dan tidak membuat persediaan untuk menghadapi kematian. Wal'iyadhu billah. Ma'azallah. Mudah-mudahan sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah tidak terjebak dan tidak termasuk dalam kategori kumpulan yang pertama yang larut dan leka dengan urusan keduniaan semata-mata. Kumpulan manusia yang kedua dalam perihal mengingati kematian adalah mereka yang mengingati mati, bertaubat tetapi sesekali mereka lalai dengan dunia. Kumpulan yang kedua ini adalah manusia yang tahu betapa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Tetapi pada masa yang sama ada ketika mereka terlupa, ada ketika mereka terleka. Mereka ambil sesuatu yang syubhat, mereka ambil sesuatu yang haram, mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sesekali mereka terlupa, sesekali mereka terlepas pandang. Mereka melakukan beberapa kesalahan kerana mereka tidak tahu tentang hukum hakam berkenaan perihal dan perkara itu. Mereka terjebak dengan beberapa dosa, mereka terbuat beberapa perkara yang dilarang oleh Allah, tetapi mereka tidak putus asa untuk sentiasa beristighfar, untuk bertaubat. Sesekali mereka apabila mengingati mati, pada ketika itu mereka mengalirkan air mata dan mereka mohon ampun kepada Allah. Tetapi kerana tarikan tentang kemewahan, kesenangan, keindahan dan kesilauan dunia, sesekali menarik mereka juga kepada kelupaan dan kelalaian. Ini adalah golongan yang kedua, yang mana mereka menjadikan kematian sebagai peringatan, tetapi mereka sesekali terheret dengan kelekaan keduniaan yang ada di hadapan mata mereka. Kumpulan manusia yang ketiga ialah mereka yang sedar tentang kematian secara berterusan. Mereka yang setiap saat dan setiap detik dan apa-apa yang mereka lakukan, mereka membuat pertimbangan bagaimana kalau dia mati dalam keadaan sedemikian. Sekiranya di pagi hari dia memikirkan bagaimana kalau aku mati pada pagi ini, apakah yang sedang aku lakukan. Sampai di waktu tengah hari dia berfikir lagi, kalaulah sekiranya aku mati di waktu tengah hari, perkataan apakah yang sedang aku cakapkan. Kalau dia berada di waktu petang, dia akan mempertimbangkan bagaimanakah sekiranya aku mati pada petang ini, apakah bekalan yang sedang aku bekalkan untuk kematian. Maka setiap saat dia terus-menerus mengingati kematian. Tujuannya ialah supaya setiap saat dan detik, setiap perilaku, tindakan dan perbuatan, semuanya dia ukur, dia timbang, dia berhati-hati dan cukup cakna satu persatu, agar segala perkara yang dilakukan setiap detik dan saat tidak dirugikan untuk dirinya selepas kematian. Golongan yang ketiga ialah terus-menerus mengingati kematian untuk keuntungan selepas kematian. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah, mudah-mudahan setiap seorang yang mendengar pada kali ini dalam tazkirah Johor FM untuk sesi ini sentiasa mengingati mati dan sentiasa membuat persediaan untuk selepas kematian. Bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakum.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sehat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: Ah, apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Betul. Oh, tak tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun ada juga. Cuddle.
0: Ah. Cuddle. Ah, maksudnya cinta tau. Cuddle.
1: T. Cuddle.
0: Cuddle.
1: Yes, betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni. Cuddle. Cuddle. Okay, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yenaku cuddle vandirichi.
0: Cuddle vandirichi.
1: Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya cuddle.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa Kadik.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Bertemakan saya Cik Merah menemani anda dari jam 12 tengah hari sehinggalah dah melangkah waktu petang. Sedikit ramalan cuaca dapat dikongsikan di mana amaran ribut petir telah dikeluarkan pada jam 12.35 minit tengah hari, dijangkakan sehinggalah 3 petang bagi negeri Johor untuk mereka yang berada di daerah Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Jadi pada hujung minggu ini dengan keadaan cuaca begini, kena rancanglah aktiviti anda dan juga rancanglah perjalanan anda sebaik-baiknya. Kami di sini akan sentiasa menemani anda dan juga sentiasa mendoakan agar semualah perancangan pada hari ini dipermudahkan hendaknya. Sama seperti kami, perancangan pada hari ini kalau bagi tarikh 20 hari bulan 6 2026, hari ini adanya uji bakat bintang kecil RTM bagi sesi 2026. Jadi sekali lagi Merah nak kongsikan untuk adik-adik yang mana berbakat, hadirkan diri anda ke tempat kami di Multipurpose Studio RTM Johor. Kami buka untuk sesi pencarian bakat ini sehinggalah jam 6 petang, terbuka kepada warga negara Malaysia, kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun. Okey, jangan lupa adik-adik bawakan salinan asal, CJ kelahiran anda atau My Kid, berserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa juga minus one untuk dalam bentuk CD ataupun pen drive. Ini perkara yang paling penting sebab saya tengok tadi ada terima kiriman WhatsApp rakan perangai kita, kata Cik Merah macam mana ya nak sertai pencarian bakat bintang kecil. Itulah dia, saya dah kongsikan. Jangan risau, hari ini dan esok setiap jam kita akan sentiasa berkongsi dengan rakan pendengar yang mana berkelapangan, yang mana ibu bapa mahupun penjaga, cikgu sekolah yang tiba-tiba dengar Johor FM, rupanya ada pula bakat-bakat anak-anak, adik-adik kita yang tak disangka-sangka. Cepat-cepat meh datang sini, meh lah bawa ke RTM Johor ni untuk kita adakan sesi uji bakat pencarian bakat lah ya. Okey, dan selain itu juga kita nak menyapa rakan pendengar yang hadir lagi-lagi melalui WhatsApp kami 0129301019. Kita ada Jamal Ahmad. Cik Merah, Cik Merah, kalau bola pilih pasukan yang mana? Brazil menang 3, pasukan kegemaran saya kan, dia kata. Saya ikut Jamal Ahmad, mana yang dia suka itulah yang saya suka. Dan berkongsi pula tempat kerja saya ni hujan lebat lah Cik Merah. Alah, hai begitulah keadaan cuaca tak menentu. Pastikan kalau dengan keadaan hujan dengan keadaan cuaca yang sejuk-sejuk manja macam tu, minum air yang hangat. Jangan minum air yang sejuk-sejuk. Ini sekarang musim-musim batuk bahaya. Musim influenza pun ia, musim HFMD pun ia. Okey, kita ada juga Rizal dari Pekan Paloh. Satu lagi ucapan nak menyapa yang mengenali diri saya di Paloh. Hari ni Merah, saya baru aja siap kemas rumah ni, tengah berniaga sambil layan Johor FM. Banyak stok air jajan sampai. Cik Merah doakan perniagaan saya laris ya. Cuaca di Paloh panas. Buat semua pendengar Johor FM, selamat berhujung minggu. Saya mendoakan untuk Rizal dan semua para peniaga yang berniaga ketika ini dalam mencari rezeki. Semoga dipermudahkan urusan dan diperluaskan rezeki anda selalu. Baik, lagi-lagi nama lain lah kami dah sebutlah. Kejap lagi kita nak berhibur seketika, dah panjang dah ni saya cakap. Kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Nanti kan ada Vitamin Jiwa dan juga Kincu Merah untuk anda di Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering kalau lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

24 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Untuk anda boleh dengarkan kami di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Anda juga sebenarnya boleh dengarkan kami menerusi RTM Click sebab ianya betul-betul percuma saja, dan juga di aplikasi tersebut anda bagi peminat bola sepak tempatan bolehlah berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan RTM menerusi platform RTM Click. Baik, sedikit perkongsian juga menerusi portal berita RTM. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil katanya penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij tu sangatlah menggalakkan, selain juga membantu mengurangkan kos operasi premis yang mana menayangkan perlawanan kepada pelanggan. Bahannya lagi, beliau berharap ia dapat bantu jugalah sebersedikit industri F&B untuk menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan. Itulah dia, nampak bila kita dah tawarkan secara percuma siaran apa Piala Dunia 2026 dan lagi menerusi RTM Click ni, banyak memberi manfaat kepada semua pihak tau. Okey, baik. Ini sebersedikit dapat dikongsikan untuk anda. Ada lagi kamera keudarakan, perkongsian hebahan dan juga ucapan. Sekejap saja lagi, kita nak berhibur seketika dengan lagu ini.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginchu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
4: Ya, Variasi Permata bertemankan saya Cik Merah lah menemani anda untuk waktu ni 2.45 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Saya kira waktu begini dah selesai lah menjamu selera. Okey, kalau tadi makan tengah hari, kalau lewat-lewat makan pun tak boleh. Nanti perut kosong, emosi juga terganggu. Semestinya hujung minggu, apakah aktiviti anda yang mana ada anak-anak berbakat? Sekali lagi kita nak kongsikan, ini dia, anda boleh hadirkan diri ke Multipurpose Studio RTM Johor hari ini dan juga esok sahaja di mana kami bukanya pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik, datanglah kat sini yang mana hasil untuk warga negara Malaysia, kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun. Okey, jangan lupa bawa salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey anda berserta sekeping gambar berukuran pasport, bawa minus one juga dalam bentuk CD ke ataupun pendrive pun boleh. Jadi datanglah sini. Boleh juga berjumpa dengan penyampai Johor FM. Kita ada penerbitnya lah, DJ Suzy, DJ Nurista pun tadi saya ada nampak dia dekat bawah, dia menanti ketibaan adik-adik. Jadi anda boleh hadirkanlah diri, okay? Sambil-sambil itu juga, kita nak menyapa rakan pendengar kita yang hadir ni secara alam maya sahaja. Sapaan daripada Wanah Pariyani, katanya di Pariyani panas terik ni Cik Merah. Wanah nak ke Masjid Sakikah kat rumah Puan Wan Delima Katrin ni. Salam Variasi Permata ya, untuk rakan-rakan Grup Okwa hujung usia SKS. Ada nama-nama kawannya, Wak Jima, Pak Wan, Cik ni Bajari dan isteri, Mami Renggam, Ina Madi, Asuru Belito, Sri Bulan, Kak Zam, Pait Raja. I lama lah tak dengar nama Kak Zam, Pait Raja ni. Dulu kalau Merah buka talian ada juga dengar-dengar suara Kak Zam. Apa khabar, harap sihat-sihat ya. Kita ada juga Kak Nur Diana Mamadul, sahabat tugas Syed Merah. Ada juga Encik Jalil Abdul Jalil Pahamir, Kota Tinggi Johor, mendengarkan Johor FM Permata Selatan petang-petang ni. Kita ada juga Ismail Musa hadir menyapa ahli keluarganya. Apa anak-anak yang ramai sangat nama, Ra, Rafida, Rahima, Rehana, Ra, Amira. Tambahan pula Cik Merah kat sini. Okey, kita ada juga selain daripada tu juga Kak Ruby. Kak Ruby apa khabar? Kak Ruby meniaga ke Kak Ruby? Ini untuk pekerja warung Kak Ruby ni. Semangat-semangat ya. Ramai pelanggan, gaji tambah. Oh, itu kira bonus tu. So, kita semua selalu dimurahkan rezeki. Amin. Kita berharap begitulah hendaknya. Dan nama-nama lain juga akan bersambung lagi. Jangan risaulah ni berapa sahabat rakan pendengar. Hadirkan diri anda. Boleh komen di Facebook, di Instagram pun boleh. Dan juga ikutilah kami di semua platform media sosial ya. Kerana pastikan dapatkan maklumat dari sumber yang tepat dan sahih. Nak mengikuti apa saja yang terkini, boleh ikuti di platform media sosial kami. Sebab kat situ juga kami kongsikan selain daripada siaran di radio Johor FM Permata Selatan.

Itulah dia bersama Datuk Sri Siti Nur Haliza dengan lagu yang bertajuk Kesuma. Ini merupakan hasil ciptaan dan gubahan komposer muda Aisyah Ritno. Dan difahamkan penulis lirik bersama dengan Radi. Dan inilah dia lagu yang kita siarkan untuk anda, Kesuma. Diharapkan semua rakan pendengar terhibur lagu-lagu yang kami sajikan petang anda menerusi segmen Variasi Permata, ya. Cepat ajalah masuk jalan sebab apa tahu kita nak melangkah di jam yang seterusnya. Nantikan Mira nak kongsikan untuk anda di jam yang seterusnya. Kita ada silang budaya pada jam 3.15 minit petang, iaitu hari ini kami bawakan geng ronda cara kita dari Port Dickson ke Desaru. Akan bersama dengan rakan penyampai yang berada di Negeri FM, DJ Pana. Saya rasa kali pertama saya dapat bekerjasama dengan DJ Pana. Kalau kita tengok untuk apa Negeri FM ni, memang orang kata sentiasalah dengan kami, lagi-lagi Zon Selatan kan, bersama dengan Melaka FM. Kalau macam pagi tadi dalam rancangan Yok Dong Apa, kali ni kita berdua saja tanpa Negeri Melaka. Jadi nantikan sekejap saja lagi perkongsiannya dari Port Dickson ke Desaru untuk anda. Terus bersama dengan Cik Merah menemani anda di Variasi Permata sehinggalah jam 6 petang nanti. Kita berhibur seketika dengan persembahan Melly Goslow, lagu yang bertajuk Butterfly bersama Andika Pratama.

0: Puji sayang pada Hilda.
1: Ini mengarut lah.
0: Kenapa pula mengarut?
1: Udah baru cendana lah.
0: Iya kak?

0: Jurang Pemata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Sekarang ni tepat jam 3.15 minit petang ketika ini. Bersiaran langsung bersama dengan Cik Merah di Johor FM kerana waktu ini kita akan ikuti rancangan iaitu Silang Budaya. Hari ini kita bawakan tajuknya Geng Ronda Cara Kita. Dan difahamkan sebenarnya pada hari ini Cik Merah di Johor FM akan bersama dengan rakan penyampai tak jauh pun sebab kita zon selatan kan yang berada di negeri FM. Assalamualaikum mawaknya.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya.
0: Ya, difahamkan Cik Merah ni bersama dengan DJ Pana. Apa khabar Pana?
1: Ya, betul. Saya Pana. Assalamualaikum Cik Merah, DJ Merah, Merah-merah.
0: Kita
1: khabar
0: hari
1: baik.
0: Ni, kita Cik Merah jembu lah. Awak jembu kita hari ni tau.
1: Ya ke? Okeylah, kita tak jembu lah hari ni. Kita hijau hari ni. Hijau-hijau kita.
0: Awak punya hijau-hijau neon lah. Kalah macam pagi tadi kan. Sebenarnya pagi tadi pun kita dah bergabung dengan negeri dengan Melaka kan untuk rancangan Yok Dong apa.
1: Betul.
0: Tapi kalau hari ini kita nak petang ni pula kita nak silang budaya lah. Kita nak kongsi dari Port Dickson ke Desaru.
1: Betul.
0: Tapi kan Pana awal-awal ni saya bukan saya seorang saja. Saya bersama dengan pendengar kita, ada jugalah rakan-rakan kita kat sini kan. Tertanya Pana ni DJ baru ke ataupun dah lama dah dekat negeri FM, tak bertemu lah kita.
1: Ya, kita jarang bertemu. Kita hujung-hujung minggu je kita ada sini, Wak. Kita hujung-hujung minggu sahaja kita ada. Kita DJ baru dekat Negeri FM.
0: Pana hujung minggu sama dengan Cik Merah lah.
1: Bila, sama kan?
0: Awak bila baru masuk bila tu?
1: Saya bulan 6 dah officially bertugas.
0: Wow, seronok lah kita dengan rakan-rakan baru ni. Entah-entah Pana ni kejap tengah hari, kejap petang, tak tahu pagi pula join Yok Dong Apa geng pagi agaknya.
1: Risau juga tu kan.
0: Okay, dah orang kata apa, sesi suai kenal tu dah lah tu cukup-cukup lah untuk awal permulaan ni. Sebab orang kata kan Cik Merah jangan banyak tanya sangat soalan kat Pana. Kita ni objektif kita ni penerbit kita iaitu Wajiha dan juga Umaira nak berkongsi lah. Hari ni kita nak berkongsi dari Port Dickson ke Desaru. Jadi hari ini, minggu ini untuk tajuknya Geng Ronda Cara Kita ini, kita nak kongsikan satu pantai barat terletak di Negeri Sembilan, manakala satu lagi pantai timur yang terletak di Negeri Johor. Pantai Port Dickson terletak di Selat Melaka, manakala pantai Desaru terletak di Laut China Selatan. Tu dia, kita seiring sejalan bermandi mandalah hujung minggu ni.
1: Yalah, kita jalan-jalan lah ni, kita mood-mood pantai lah orang kata.
0: Apa soalan DJ Panas Singa? Bang, elok-elok sikit bang Mr. JB ni, orang nak kongsi pasal pantai ditanya pasal panas, jangan kacau kawan saya ni. Okey, awak sebelum kita nak menurut teruskan lagi dengan objektif kita ni, kita nak berkongsi jugalah untuk rancangan kita ni. Macam Johor FM bersiaran secara langsung di platform media sosial dan juga kami ada 3 frekuensi iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Negeri FM macam mana?
1: Kalau Negeri FM pula, kita punya official Facebook, TikTok, YouTube, Instagram dan X official at Negeri FM official. Kalau kita punya frekuensi 92.6, 95.7, 107.7.
0: Nampak kita sama. 3 frekuensi kita bagi tau.
1: Ya, betul. Senang. Ingat terus dekat dalam otak.
0: Tapi nak lagi senang dengar RTM klik lah. Wah.
1: Ya, betul. Layar saja RTM klik tu.
0: Muat turun di telefon anda boleh dengarkan perkongsian kami. Baik Fana, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan berkongsi, kita nak dengar menariknya pantai Port Dickson dulu ya, lepas ni ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita nak berhibur seketika dengan persembahan Dato' Zainal Abidin, lagu yang bertajuk Hijau. Semuanya untuk anda, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keindahan ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Bersama kembali untuk rancangan kita Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Saya Cik Merah di Johor FM.
2: Dan saya Paina di Negeri FM.
1: Okey Paina, kita nak inilah dia masanya. Penerbit kita pun dah hadir tau, DJ Jiha. Jadi kita kena behave ni. Okey. Kita kembali pada objektif kita ni, nak berkongsi mengenai dari Port Dickson ke Desaru. Jadi awal-awal ni kita nak dengarkan perkongsian Paina. Apa yang menariknya pantai Port Dickson ni?
2: Kalau dekat Negeri Sembilan ni sebenarnya, okay, pantai peranginan yang ada dekat Negeri Sembilan adalah pantai Port Dickson. Bila sebut sahaja Negeri Sembilan ni, ramailah yang terbayang adat pepatih, masalah maksalai dan destinasi bersejarah. Ha-ha. Tapi dekat Negeri Sembilan ni juga ada deretan pantai yang cantik dan sesuai untuk percutian semua keluarga. Tak ada terkecuali lah.
1: Tu dia.
2: Okay. Antara pantai yang popular adalah pantai Port Dickson. Port Dickson ni terletak hanya kira-kira 1 hingga 1.5 jam perjalanan dari Kuala Lumpur. Port Dickson ni kita menawarkan lebih 18 kilometer jajaran pantai yang indah menghadap Selat Melaka.
1: Itu dia.
2: Pantai Port Dickson terkenal dengan pasir yang landai, panorama laut yang memukau serta pelbagai aktiviti rekreasi ya, seperti berkelah, mandi manda dan sukan air, bot-bot ke, bot terbang.
1: Oh, pun ada dekat situ bot terbang mana?
2: Ya, betul. Antara pantai yang terkenal lah, selalunya kalau kat Port Dickson ni, pantai Teluk Kemang.
1: Baru nak sebut pantai itu.
2: Sebab tahu yang tu je kan.
1: Betul lah awak.
2: Tapi dia ada lagi.
1: Okay,
2: ada Pantai Tanjung Biru ataupun kita panggil Blue Lagoon.
1: Okay, betul.
2: Pantai Tanjung Tuan, Pantai Saujana dan Pantai Cahaya Negeri. Saya baru pergi mancing semalam.
1: Mancing kat mana pula? Pantai mana satu?
2: Dekat Port Dickson jugalah. Port Dickson ni tu cakap Port Dickson Negeri Sembilan, Port Dickson ni best sebenarnya. Kalau suka macam contohnya menikmati panorama matahari terbenam, boleh pergi dekat Pantai Cahaya. Sebab dia memang cantik dekat situ. Dia ada jambatan yang macam jambatan jalan kaki tu kan. Lepas tu matahari terbenam tu, ya Allah, cantik kalau ambil gambar kat situ. And then kita ada pula Pantai Teluk Kemang ni adalah satu yang macam ni lah. Macam Cik Merah tahu Pantai Teluk Kemang kan, mesti pernah datang, betul tak?
1: Betul.
2: Sebab kat situ dia macam menjadi pilihan ramai sebab kawasan pantai dia luas. Lepas tu lengkaplah semua dengan aktiviti. Macam contoh kita ada banana boat, kan, apa semua dekat sana.
1: Jangan sebut jadi banana boat tu. Ada kenangan yang manis, ada sedikit pahit kat situ tau.
2: Okay. Lepas tu kita pergi, kalau macam contoh nak cari suasana yang lebih santai dan tak sesak. Kalau Pantai Teluk Kemang tu dia sesak sikit. Kalau macam satu pantai ni dia tak sesak. Tapi dia dekat dengan pokok-pokok ru. Tu kita panggil Pantai Saujana. So dia damai lah dekat situ. Dia macam tenang, macam nak healing tu boleh lah kat situ. Macam tu. Okay. Selain daripada tu, kita juga boleh meneroka pelbagai tarikan menarik seperti rumah api. Rumah api Capi Rachado. Okay, merupakan rumah api tertua di Malaysia. Terdapat juga Muzium Tentera. Okay, yang menampilkan sejarah ketenteraan negara serta pusat ikan hiasan Teluk Kemang, yang sesuai untuk seisi keluarga datang lah. Dia bukan sekadar bercuti kosong-kosong. Dia sebenarnya kadang-kadang ada orang yang dekat Negeri Sembilan yang biasa pergi pantai ataupun pergi Port Dickson ni, ada juga yang tak tahu sebenarnya tentang apa yang saya
1: berdekatan tadi, muzium lah, apa
2: betul.
1: Rumah rakit ada kan.
2: Betul. Bila kita cakap, mana tahu teringat ke kan. Boleh pergi. Okay, bagi pencinta alam semula jadi, kita ada hutan simpan sebagai hutan simpan Sungai Menyala atau lebih dikenali sebagai PD Forest Sungai Menyala. Menawarkan pelbagai ataupun kata pengalaman meneroka khazanah hutan hujan tropika. Baik, itu sahaja antara perkongsian menarik tentang Podison. Yang terdapat dekat Podison Negeri Sembilan lah.
1: Sebab lagi-lagi kalau kita sebut pantai kan, lagi-lagi memang hari korang kata cuti sekolah, senang kata cuti sekolah musim perayaan.
2: Betul.
1: Sebut aja Podison.
2: Semua suka.
1: Anak-anak suka. Mak terlebih suka.
2: Bapa mak terlebih suka.
1: Bersiap sedia.
2: Pocket money.
1: Kenderaan kena berfungsi dengan baik.
2: Betul.
1: Sebab kalau kita tengok ujung minggu ni mana, inilah waktu sesuai juga untuk orang mungkin salah satu destinasi ke tempat
2: Podison. Betul. Pergi bercuti. Kadang-kadang kalau tak ada, orang kata tak pergi bercuti pun tak apa. Sebab dekat sana banyak aktiviti kan. Banyak aktiviti, banyak orang kata nak cari makan pun senang apa semua. So kebanyakannya macam saya cakap tadi, saya tiba-tiba semalam dah pergi Podison mancing. Dia macam tiba-tiba.
1: Awak ni tiba-tiba lah. Kita nak tanya jugalah sebut sikit awak juga, saya daripada pantai. Awak ni asal orang mana ni?
2: Saya memang orang sini. Saya orang Negeri Sembilan.
1: Orang Negeri Sembilan lah. Kalau macam DJ Amar tu, dia pekat sikit bahasa.
2: Bahasa saya boleh logat Nogori. Tapi saya yang base Seremban.
1: Seremban. Okey, baiklah. Baik, kita nak berehat seketika kejap lagi. Johor nak kongsikan pula.
2: Ya, iaitu... betul. Kita nak tahu juga dekat Desaru. Kita nak jalan-jalan pergi Desaru.
1: Awak pernah pergi Desaru tak sebenarnya?
2: Tak
1: pernah lagi kan? Tak apa. Sebab apa dah ada kerjasama Johor FM ni, nanti boleh datang dekat sini pula. Betul. Kita akan kongsikan selepas ni. Kita dengar persembahan Wani Carey, lagu yang bertajuk Cak Cak Cekuk. Untuk anda, Silam Budaya, satu suara, satu jiwa. Cak Cak.

0: top lagi.
1: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
0: Bersama untuk rancangan kita Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Kalau tadi rakan kita di Negeri FM Pana dah kongsikan pantai Port Dickson, kini di Johor nak kongsikan menariknya di pantai Desaru. Jadi Pana ni dia untuk semua pendengar, Desaru ni sebenarnya ini adalah tempat peranginan yang terkenal di selatan tanah air kerana pelbagai pusat peranginan terdapat di sana dengan harga serendah bawah RM100 semalam sehinggalah harga mencecah RM10,000 untuk sebuah bilik semalam. Jadi semestinya menempatkan rangkaian hotel terkenal bertaraf 4 dan juga 5 bintang. Desaru ataupun dan pantai Tanjung Balau ini sebenarnya antara destinasi wajib kalau anda berkunjung ke Desaru. Okey, untuk makluman, pantai Desaru ni terkenal di negeri Johor dan sentiasa menjadi lokasi tumpuan tak kiralah masa, baik hujung minggu ataupun hari bekerja. Macam kita ni Pana, saya kadang habis di konti petang saya ke sana.
2: Faham.
0: Jadi selain itu, pantai ini juga sering diadakan orang kata sebagai venue ataupun lokasi penganjuran untuk aktiviti peringkat antarabangsa. Dan pantai Desaru dan Desaru Coast ni kerap menjadi tuan rumah untuk pelbagai acara sukan dan pelancongan berskala antarabangsa. Antara-antara acara lah yang Mira boleh kongsikan yang pernah dan juga terus dianjurkan di lokasi ni, iaitu kita ada Iron Man 70.3 Desaru Coast. Ini acara triathlon global yang sangat mencabar merakumi acara berenang, berbasikal dan berlari. Ada juga International Multi-Sport Coastal Fest. Ini festival pelbagai sukan lasak pantai yang melibatkan sukan air dan darat. Ada juga Coastal Combat, antara acara sukan tempur Muay Thai bertaraf antarabangsa. Dan juga Desaru Beach Olympias. Ini antara berpasukan, acara berpasukan yang menampilkan pelbagai permainan dan sukan pantai khas, santai khas untuk pelancong. Dan terakhir kita ada Desaru International Kite Festival, iaitu festival layang-layang antarabangsa. Ini antara-antara orang kata yang program berskala antarabangsa lah yang selalu dianjurkan.
2: Banyak program.
0: Betul, di Desaru. Dan semestinya kalau nak bercakap mengenai pantai, kita sama je Pana, memang tempat yang bersesuaian untuk bersama dengan keluarga.
2: Betul.
0: Orang kata untuk berkelah, bermandi manda, bersantai berhujung minggu. Dan kita nak tambah sedikit sebab hari ini kita nak berkongsi objektif mengenai pantai kan. Jadi sebelum kita berpisah ni, sedikit pesanan yang Mira nak kongsikan untuk semua pendengar di Negeri FM mahupun juga di Johor FM.
2: Baik,
0: kalau nak ke pantai Port Dickson mahupun ke pantai Desaru ni, awasi anak-anak anda. Betul tak Pana?
2: Betul. Itu perkara ni penting.
0: Tak duduk
2: kan,
0: diam.
2: Sebab excited. Dia excited tu kan. Nampak pantai tu. Ya Allah, inilah kehidupan aku.
0: Jadi kita ni sebagai orang kata ibu bapa mahupun penjaga, janganlah kita ni dah bawa anak ke pantai, ha kamu pergi berterabur kat sana. Kita
2: betul.
0: Jangan macam tu
2: pandai-pandai lah
0: betul.
2: Mak nak relax, nak santai, nak ambil angin udara konon. Kena sebab awasi sebenarnya.
0: Awasi lah. Selain daripada tu, kalau kita tengok dengan keadaan cuaca macam tadi, kalau Merah dah kongsi di Johor ni sebenarnya kami ni macam ada setengah kawasan mendung ni. Di negeri macam mana?
2: Sama juga. Dekat sini pun ada kawasan-kawasan yang mendung. Ada yang hujan juga. Ada yang mendung, ada yang hujan,
0: jadi,
2: ada yang panas.
0: Kena tengok keadaan cuaca lah kalau nak aktiviti bermadi-mada di pantai.
2: Betul.
0: Dan terakhir juga, ini perkara yang penting. Anda kalau nak pergi ke mana-mana pantai, sampah bawa balik. Ataupun
2: betul,
0: buang
2: sampah
0: di tempat yang disediakan. Tuan-tuan dan perempuan.
2: Dah bawa. Orang kata dah bawa bekal-bekalan tu. Jangan tinggal. Kalau boleh kemas. Kemaskan, nampak, buang. Kalau mana sampah tu rasa tak jumpa tong sampah tu, bawa masuk dalam kereta dulu. Nanti jumpa tong sampah, berbuang.
0: Betul. Lepas ni, Pana akan bertanggungjawab menjaga di pantai di kawasan Polisa. Dan Cik Merah akan bertanggungjawab di pantai Desaru. Okey?
2: Betul.
0: Semangat.
2: Sebab kita dah hebah kan ni. Semangat. Kena semangat.
0: Nanti kita menjaga.
2: Nampak
0: je orang.
2: Tapi memang... apa dia? Memang itu tanggungjawab untuk semua lah kan Cik Merah. Betul, sebabnya kita dah datang menumpang dekat tempat tu, lepas tu kita buat sepah pula. Janganlah. Lepas tu kita tak nak kemas pula kan.
0: Janganlah macam tu. Ini sebab sedikit lah yang dapat kami bawakan untuk anda. Betul. Mengenai silam budaya geng ronda cara kita dari Port Lisa ke Desaru. Kalau kita lihat Pana, kita dah nak berada di penghujung pertemuan awaknya. Jadi betul. Kalau di Johor, nak mengucap terima kasih juga di Negeri FM atas kesudian untuk silam budaya bersama dengan kami. Dan kita nak beri pagar pada, kalau di Johor, penerbit kita Wajiha bahagian ICT pada petang ini. Kita ada Noria dan juga bahagian MCR. Kita ada Ayu, Ana dan juga bantuan penerbit teknik kita Encik Zaki. Di sana ada siapa tu?
2: Saya dekat sini bersama dengan abang-abang MCR saya dekat sini. Tadi ada 3 orang, sekarang tinggal 2 orang. Okay. Sekarang tinggal 2 orang. Tapi kita nak ucapkan jugalah terima kasih buat Cik Merah dan juga Johor FM sudi bersilang budaya dengan kita ni kan.
0: Sama-samalah kita mengucapkan terima kasih juga. Okey, paling penting insyaAllah ada masa lagi kita ke udara bersama tapi kita tahu kita dengan negeri memang takkan terpisah. Biasalah hujung minggu hari Sabtu pagi mesti ada kan?
2: Betul.
0: Okey awak, kita jumpa lagi.
2: Okey, bye.
0: Bye, jaga diri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, untuk anda berakhirlah untuk pertemuan kita untuk Silam Budaya. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Nantikan juga berita Johor FM jam 4 petang nanti.
1: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. 11 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan saya Cik Merah, menemani anda di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itu dia frekuensi kami untuk yang mana hadir di negeri Johor ini. Almaklum lakut yang bercuti di negeri ini, selamat datang, selamat berjalan-jalan dan juga selamat menjamu selera. Di Johor ni banyak tempat-tempat kedai makan yang viral lah, orang kata kan, yang memang sedap-sedap belaka. Percayalah, anda boleh saja rasainya air tangan orang Johor macam mana. Menu-menu yang dapat di Johor tak dapat di negeri, apa, di negeri lain pun ada. Jadi pusing-pusinglah. Senang sekarang ni kita kalau nak cari maklumat kan semuanya hujung jari aja. Jadi anda boleh tengoklah perkongsian. Ada setengah orang nak makan pedas, datang kedai ni. Nak makanan kurang pedas, datang kedai ni. Nak makanan tempat yang berekon, ada kat kedai ni. Semua senang di hujung jari anda saja. Baiklah, untuk petang begini kita meneruskan hiburan dengan koleksi susunan lagu-lagu yang terbaik kami sajikan untuk anda. Dan dijamini nantikan adanya juga rancangan Vitamin Jiwa dan juga Tahsin Ilmu yang dapat kami bawakan untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan Cik Merah. Sekali lagi mana kongsikan untuk anda, ketika ini masih lagi berlangsung, iaitu uji bakat yang kami bawakan untuk anda pada hari ini. Pencarian bakat bagi Bintang Kecil 2026 bertempat di lokasi Multipurpose Studio RTM Johor. Senang aja nak datang ke RTM. Anda gunakan aplikasi Waze ke Google Maps ke, ada je RTM Johor. Hadirkan diri pada hari ini dan esok sahaja. Khasnya untuk kanak-kanak, warga negara Malaysia, bagi anda yang berumur 7 hingga 12 tahun. Okay? Datang kat sini. Kalau lah kot baru jalan-jalan, nak terkeluar apa, baru keluar dengan keluarga, mak ayah terdengar adanya pencarian bakat, meh, bawalah anak-anak anda. Kita kembang lagi bakat yang ada, kita selahkan lagi bakat anak anda. Baik, kita berhibur dengan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Samarinda. Terus setia bersama kami di Johor FM.

Disampaikan waktu solat fardu asal bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aoda pula pemanggil 4.31 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.34 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.36 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 4.38 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asal bagi seluruh negeri Johor. Untuk anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Kisah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
2: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi alladzina astafa. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, di saat malam melabuhkan tirai dia dan dunia seakan-akan sunyi daripada hiruk-piruk manusia, ada satu perkara yang sering kita lupa untuk kita renungi, iaitu keadaan hati kita. Kita sibuk mencantikkan wajah, kita sibuk menghiaskan kehidupan kita, tapi jarang kita bertanya, bagaimana keadaan hati aku ini di sisi Allah? Sedangkan di hari yang sangat dahsyat nanti, hari di mana manusia lari daripada saudara sendiri, hari di mana segala yang kita banggakan di dunia tidak berguna lagi, Allah akan mengingatkan. Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Maka tajuk kita kali ini adalah hati yang bersih daripada sifat-sifat hasad dan sebagainya. Hari ini marilah kita bersama-sama menyelami satu persoalan. Adakah hati kita kini benar-benar bersih atau sebenarnya sedang dipenuhi dengan kotoran, dengan kotoran-kotoran tanpa kita sedari? Yang pertama, hati yang bersih adalah hati yang bebas daripada sifat hasad. Hati yang bersih ialah hati yang tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak sakit melihat nikmat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Jangan kamu saling dengki antara satu sama lain. Hasad ni halus. Kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Contohnya bila tengok kawan kita berjaya, naik pangkat, hidup dia senang, mulut kita kata alhamdulillah, tapi dalam hati terasa sempit, rasa tak senang. Itulah tandanya hati kita belum benar-benar bersih. Yang kedua, hasad mengotorkan hati sedikit demi sedikit. Saudara, hasad ni tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti karat yang memakan besi, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya merosakkan seluruh hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu memakan pahala seperti api memakan kayu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Contohnya kita dengki pada seseorang, lalu kita mula mengumpat dia, buka aib dia, tanpa kita sedar, pahala kita hangus satu persatu. Sedangkan kita penat beribadah, tetapi hilang kerana hasad. Yang ketiga, orang tanpa sifat hasad, hidup dia akan tenang. Orang yang hati dia bersih, hidup dia tenang. Dia tidak sibuk membandingkan diri dia dengan orang lain. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, kita tidak rasa gelisah. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, dia tak rasa gelisah. Sebaliknya, dia mendoakan, ya Allah, berkatilah rezeki dia. Hatinya lapang, hidupnya tenang, tidurnya pun lena. Kenapa? Kerana dia tahu rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat, syurga untuk hati yang bersih. Bayangkan syurga, tempat yang penuh kenikmatan. Tetapi bukan sekadar nikmat zahir, bahkan hati di sana juga bersih sepenuhnya. Allah sebut dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami cabut segala dendam dari dalam hati mereka. Mereka menjadi bersaudara, duduk berhadapan di atas pelamin. Di syurga tidak ada lagi dengki, tidak ada dendam. Semua hati bersih, penuh dengan kasih sayang. Persoalannya sekarang, kalau kita nak masuk syurga, kenapa kita masih simpan penyakit hati di dekat dunia ini? Maka muhasabahlah diri kita. Yang kelima, penawarnya adalah muhasabah diri. Saudara yang dirahmati Allah, hati ini perlu sentiasa dibersihkan, bukan dibiarkan. Caranya dengan muhasabah diri setiap hari. Tanya pada diri kita sebelum tidur, ada tak aku dengki pada sesiapa hari ini? Ada tak aku sakit hati melihat nikmat orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah. Maksudnya, orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri. Contohnya, kalau kita rasa dengki, cepat-cepat kita lawan. Doakan orang tu, sebut ya Allah, tambahkan lagi nikmat untuk dia. Lama-lama hati akan menjadi tenang. Kita pujuk hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Saudara dan saudari, harta boleh kita kumpul, pangkat boleh kita kejar, tapi semua itu akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah hati. Maka jagalah hati kita, bersihkanlah hati kita agar satu hari nanti kita mampu berdiri di hadapan Allah dengan hati yang tenang, hati yang suci, hati yang bersih. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatina minal kadhib wa ayunina minal khiyana. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat munafik, daripada amalan kami daripada riya', dan bersihkanlah lidah kami daripada sifat dusta dan mata kami daripada khianat. Semoga Allah kurniakan kepada kita semua hati yang bersih dan mengumpulkan kita dalam syurganya tanpa hasad, tanpa dendam selamanya. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
3: Variasi Pemata di Johor FM Permata Selatan. Kita dah berada di penghujung pertemuan untuk anda bersama dengan saya, Cik Merah, kerana selepas ni kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sekembalinya nanti kita ada Mekar Bahasa dan juga Hindi Hits menemani anda. Nantikan juga segmen yang seterusnya pada jam 6 petang, Melodi Permata bersama dengan rakan tugas DJ Hakim menemani anda sehingga jam 12.30 malam. Merah undurkan diri. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Di Jor FM, lagu-lagu hits dimainkan setiap hari. Jor FM, Permata Selatan.
1: Jor FM.
2: Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
3: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course

0: Antara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
1: Kedudukan Malaysia dalam pertarungan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Televisyen Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
2: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
3: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
5: Tengok perataan ini, honor dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting, muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola, kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
6: Terima kasih ha, kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Secara percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.

0: seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukhuwah kita sama-sama. Kita tengok, kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk mai hadir ramai-ramai kat sini lah.
1: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik. Segara. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, lautan. Ayat contoh, pedagang dari Rum itu sanggup meredah ombak segara yang ganas untuk mendapatkan rempah ratus yang berkualiti dari rantau ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum, selamat petang Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita di Johor FM Permata Selatan. Melodi Permata akan berlayar sehingga pukul 12.30 malam dan Hakim akan temani anda untuk hari ini, Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1448 Hijrah. Ya, yang pasti untuk hari ini akan ada banyak pengisian-pengisian menarik akan disajikan untuk anda semua. Dan sebelum itu, Hakim nak ucapkan terima kasih kepada Cik Merah yang temani anda dalam variasi Permata tadi. Mesti terhibur kan dengar celoteh-celoteh Cik Merah kita. Tapi jangan risau, malam ini pun kita ada celoteh-celoteh daripada DJ Hakim. InsyaAllah Hakim akan hiburkan anda semua ya. Dan Hakim nak kongsikan juga pukul 6 ketika ini ya. Tadi baru saja selesai sesi pencarian bakat bintang kecil di Johor ini, di RTM Johor, yang mana Hakim dapat kongsikan jugalah suasananya meriah juga. Adik-adik datang kan, dia menyanyikan lagu kegemarannya. Oh, Hakim dengar tadi macam-macam lagu lah. Lagu Exist, lagu Ara Johari kan. Itu antara lagu-lagu favourite yang Hakim dengarkan di konti ini. Dan Hakim sempat singgah tengok mereka membuat persembahan mereka. Tapi jangan risau, untuk pencarian bakat bintang kecil masih lagi diteruskan esok sehingga pukul 6 petang. Jadi kalau anda tak dapat datang hari ini, besok bolehlah ajak family datang ke RTM Johor ni. Kalau anda ada bakat dalam bidang nyanyian, apa salahnya kita cuba tampilkan kan? Mana tahu dapat ikut serta ke peringkat seterusnya. Apapun, kita nak meneruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang telah pun disusun. Selepas ini kita ada muzik tanpa henti, yang pastinya lagu-lagu menarik, lagu-lagu terbaru dan pelbagai variasi dan juga genre akan diputarkan untuk anda. Hakim tahu di sebelah petang ini ramai dalam kalangan pendengar yang mungkin dalam perjalanan nak pergi ke destinasi, sama ada pergi ataupun balik, yang tune in ke Johor FM Permata Selatan. Jadi Hakim nak mengisi ruang anda, mengisi petang anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi dengarkan setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.
2: Johor FM.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.13 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.15 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.16 minit malam. Dan terakhir, Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.20 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya, solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, di saat malam melabuhkan tirai dia dan dunia seakan-akan sunyi daripada hiruk-piruk manusia, ada satu perkara yang sering kita lupa untuk kita renungi, iaitu keadaan hati kita. Kita sibuk mencantikkan wajah, kita sibuk menghiaskan kehidupan kita, tapi jarang kita bertanya, bagaimana keadaan hati aku ini di sisi Allah? Sedangkan di hari yang sangat dahsyat nanti, hari di mana manusia lari daripada saudara sendiri, hari di mana segala yang kita banggakan di dunia tidak berguna lagi, Allah akan mengingatkan. Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, illa man atallah habi qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Maka tajuk kita kali ini adalah hati yang bersih daripada sifat-sifat hasad dan sebagainya. Hari ini marilah kita bersama-sama menyelami satu persoalan. Adakah hati kita kini benar-benar bersih atau sebenarnya sedang dipenuhi dengan kotoran, dengan kotoran-kotoran tanpa kita sedari? Yang pertama, hati yang bersih adalah hati yang bebas daripada sifat hasad. Hati yang bersih ialah hati yang tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak sakit melihat nikmat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling dengki antara satu sama lain. Hasad ni halus, kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Contohnya bila tengok kawan kita berjaya, naik pangkat, hidup dia senang, mulut kita kata alhamdulillah, tapi dalam hati terasa sempit, rasa tak senang. Itulah tandanya hati kita belum benar-benar bersih. Yang kedua, hasad mengotorkan hati sedikit demi sedikit. Saudara, hasad ni tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti karat yang memakan besi, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya merosakkan seluruh hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu memakan pahala seperti api memakan kayu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Contohnya kita dengki pada seseorang, lalu kita mula mengumpat dia, buka aib dia, tanpa kita sedar pahala kita hangus satu persatu. Sedangkan kita penat beribadah, tetapi hilang kerana hasad. Yang ketiga, orang tanpa sifat hasad, hidup dia akan tenang. Orang yang hati dia bersih, hidup dia tenang. Dia tidak sibuk membandingkan diri dia dengan orang lain. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, kita tidak rasa gelisah. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, dia tak rasa gelisah. Sebaliknya, dia mendoakan, ya Allah, berkatilah rezeki dia. Hatinya lapang, hidupnya tenang, tidurnya pun lena. Kenapa? Kerana dia tahu rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat, syurga untuk hati yang bersih. Bayangkan syurga, tempat yang penuh kenikmatan. Tetapi bukan sekadar nikmat zahir, bahkan hati di sana juga bersih sepenuhnya. Allah sebut dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami cabut segala dendam dari dalam hati mereka. Mereka menjadi bersaudara, duduk berhadapan di atas pelamin. Di syurga tidak ada lagi dengki, tidak ada dendam. Semua hati bersih, penuh dengan kasih sayang. Persoalannya sekarang, kalau kita nak masuk syurga, kenapa kita masih simpan penyakit hati di dekat dunia ini? Maka muhasabahlah diri kita. Yang kelima, penawarnya adalah muhasabah diri. Saudara yang dirahmati Allah, hati ini perlu sentiasa dibersihkan, bukan dibiarkan. Caranya dengan muhasabah diri setiap hari. Tanya pada diri kita sebelum tidur, ada tak aku dengki pada sesiapa hari ini? Ada tak aku sakit hati melihat nikmat orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah. Maksudnya, orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri. Contohnya, kalau kita rasa dengki, cepat-cepat kita lawan. Doakan orang tu, sebut ya Allah, tambahkan lagi nikmat untuk dia. Lama-lama hati akan menjadi tenang. Kita pujuk hati kita, mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Saudara dan saudari, harta boleh kita kumpul, pangkat boleh kita kejar, tapi semua itu akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah hati. Maka jagalah hati kita, bersihkanlah hati kita agar satu hari nanti kita mampu berdiri di hadapan Allah dengan hati yang tenang, hati yang suci, hati yang bersih. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatina minal kadhib wa ayunina minal khiyana. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat munafik, daripada amalan kami daripada riya', dan bersihkanlah lidah kami daripada sifat dusta dan mata kami daripada khianat. Semoga Allah kurniakan kepada kita semua hati yang bersih dan mengumpulkan kita dalam syurganya tanpa hasad, tanpa dendam selamanya. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad bin Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita sendalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih lagi kita bersiaran dalam siri Dauratul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Dauratul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insyaAllah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat daripada juzuk yang ke-26 daripada ayat yang ke-15 muka surat yang ke-517. Surah Al-Hujurat juzuk yang ke-26 ayat yang ke-15 muka surat 517. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartab.

Ika humus sadiqun sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahu al-Azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah apa itu? Thumma lam yartabu, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah. Bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah. Apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekulernya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan. Seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik, insyaAllah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Wal'afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Negeri Johor sentiasa menjadi juadah yang enak dan disukai ramai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Masih lagi bersama dengan Hakim dalam Melodi Permata sehingga pukul 12.30 malam nanti. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengarkan Johor FM Permata Selatan pada ketika ini. Tadi lagu daripada Aizat Amdan Sampai ke Hari Tua. Hari ini Sabtu 20 Jun 2026 pastinya di sebelah malam Hakim nak mengisilah kan ruang-ruang radio kita dengan lagu-lagu yang santai. Sebab Hakim tahu di sebelah malam lagi-lagi kalau hujung minggu ada dalam kalangan pendengar-pendengar kita ramai rasanya yang masih lagi di atas jalan raya yang mungkin nak menuju ke destinasi atau pulang ke rumah.

rumah, Kim tahu, banyak yang menghabiskan masa cuti ini untuk beriadah, keluar jalan-jalan bersama dengan keluarga kan. Kim faham inilah masanya untuk kita bersama dengan insan yang tersayang. Jadi Kim nak mengisi corong-corong radio di Johor FM ini dengan lagu-lagu yang best tetapi santai juga, sebab di sebelah malam ini kan kita nak pastikan kita ada hiburan tapi kita dapatkan ketenangan dan juga keharmonian bila kita dengar lagu Johor FM. Itu dia. Hakim nak juga ucapkan kepada rakan-rakan yang dalam pemanduan pada ketika ini, hati-hati ketika memandu ya. Jaga jarak itu penting. Ingat, anda bawa orang yang tersayang. Dan kalau anda bawa kereta sorang-sorang pun, ingat, ada orang tersayang menanti di rumah. Tak gitu. Betul lah, Hakim. Apa pun Hakim nak kongsikan untuk malam ini dalam Melodi Permata, pukul 9 nanti kita ada berita nasional. Tapi selepas daripada berita, anda kena dengar berita tahu. Berita dulu Hakim dahulukan. Selepas berita kita ada Carta Hits 20. Pastinya lagu-lagu hits, lagu-lagu terbaru pilihan dengar Hakim akan susun. Sebelum kita melangkah ke Carta Hits 20 itu nanti, Hakim nak pastikan di sebelah malam ini, pukul 8 ini, kita menghiasi ruang radio kita dengan lagu-lagu yang santai lah. Sebab nanti Carta Hits ni semua lagu-lagu yang best. Orang kata boleh goyang-goyang sekali kepala tu bila dengar. Tapi ni Hakim tahu ramai yang dalam kereta, jadi Hakim nak mainkan lagu-lagu yang bersifat santai sikit lah. Apapun kita nak mendengarkan, tadi lagu daripada Aizan Ramdan, sekarang Hakim nak mainkan lagu daripada Ernie Zakri. Dengarkan lagunya Gundah. Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Sedara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.28 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.30 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.31 minit malam. Terakhir, Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.35 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita merafak segala syukur kita pada apa yang Allah kurniakan kepada kita. Insya-Allah, Allahumma amin. Di manapun tuan-tuan berada, yang setia, yang sentiasa bersama dengan rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Mudah-mudahan sentiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini walaupun sedang kita bincangkan berkenaan dengan sunnah seorang wanita, tetapi pada pertemuan kali ini kita nak sebut ia masih lagi terkait dengan wanita, tetapi perkara ini dilakukan oleh lelaki ataupun suami. Apa dia? Belanja isteri dapat pahala. Masya Allah, subhanallah. Sehinggakan sedekah yang paling utama itu adalah kepada ahli keluarganya. Mari kita melihat hadis daripada Amir bin Sa'ad radhiyallahu an, daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku ketika haji wada, ketika aku sedang hampir sakit tenat. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku kini tenat dan aku seorang yang berharta, sedang aku tiada waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku bersedekah 2/3 hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya, apakah boleh aku bersedekah separuh hartaku? Baginda menjawab, tidak, 1/3 sahaja. 1/3 pun sudah banyak. Sekiranya kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta daripada orang ramai. Segala perbelanjaan yang kamu keluarkan semata-mata untuk keredaan Allah, nescaya kamu akan mendapat ganjaran, termasuklah sesuap nasi yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, hadis ini merupakan nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai urusan harta yang bahkan dia tinggalkan kepada ahli keluarganya. Maka Rasulullah menjelaskan bahawa meninggalkan keluarga dalam keadaan mempunyai harta itu adalah lebih baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa setiap suap yang dibelanja, yang disuapkan kepada isteri, akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walasta tunfiku nafaqatan tabtari biha wajh Allah illa ujirta biha hatta lukmata taj'aluha fi fimra'atik. Maksudnya, tidaklah kamu memberi nafkah dalam keadaan mencari keredaan Allah, melainkan semuanya akan dibalas dengan pahala. Sehinggakan setiap suap yang disuapkan ke dalam mulut isterimu juga akan diberikan ganjaran pahala. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita lihat hal ini sebagai contoh, berikanlah hadiah buat isteri, dianggap sebagai amalan yang terpuji. Sayyidina Amr bin Umayyah pernah membelikan sepasang kain. Lalu sahabat bertanya kepadanya, apakah yang kamu lakukan kain tersebut? Maka katanya, aku telah hadiahkan kepada isteriku, Sukhailah bin Ubaidah. Dan dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah hadiah kamu kepada ahli keluargamu akan diganjari dengan pahala sedekah. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sihat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: Ah, apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Cinta. Betul. Oh, tak tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun ada juga. Cuddle.
0: Maksudnya cinta tau. Cuddle.
1: Cuddle. Yes, betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni kan.
1: Cuddle.
0: Okey, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yenaku cuddle vandirichi. Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya cuddle.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kandipa.

0: Johor FM.
1: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my / Career Fair.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
3: Johor FM.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
4: Johor FM.
6: Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Dato' Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan, dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

Ketika ini anda sedang mendengarkan Carta Hits 20 Johor FM. Dan 5 lagu Hakim dah putarkan dalam carta ini, dan lagu terakhir tadi yang berada di kedudukan nombor 16 adalah lagu daripada Hazamah, Aku Bukan Narsisis. Baik, rakan-rakan pendengar, tahu tak narsisis tu apa? Ni Hakim nak kongsikan. Narsisis tu merupakan merujuk kepada sifat kemanusiaan yang mencerminkan terhadap individu yang suka menunjuk-nunjuk, yang gilakan pujian, yang hidupnya sentiasa nak dapat lebih. Itu merupakan sifat yang tidak elok lah, yang cuba diketengahkan dalam lagu ini sebagai orang kata tamparan lah terhadap budaya narsisis. Tapi Hazamah kata dia bukan narsisis. Sebab tu lagu dia, Aku Bukan Narsisis. Tak elok tau narsisis ni. Yelah, kita tahu setengah orang ni kalau dia lebih sikit je, dia menunjuk-nunjuk. Ingat, setiap manusia, walaupun kita ada kelebihan, pasti akan ada kekurangan. Jangan sampai Allah SWT tunjukkan aib kita pada orang ramai. Yang penting, kena sentiasa bersyukur dengan apa yang ada, sentiasalah merendah diri. Amboi, jadi Pak Ustaz Hakim malam ini ya. Apapun sekadar perkongsian je lah dalam kita mendengarkan lagu-lagu ini, selitkan sikit lah nasihat kepada orang ramai lah kan, gitu. Baiklah, Hakim cuma nak bagi tahu, Hakim akan meneruskan beberapa lagi lagu dalam carta kita sebelum kita berhenti rehat untuk memberikan laluan kepada ringkasan berita Johor FM pada pukul 10 nanti. Tetapi di saat ini Hakim masih lagi nak meneruskan lagu yang berada di kedudukan nombor 15. Ini juga merupakan antara lagu baru yang membarisi carta senarai kita, lagu daripada Marsha Milan. Dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 15, Tangisan Seorang Pendosa, Carta Hits 20

0: malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Tauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Segara, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, lautan. Ayat contoh, pedagang dari Rum itu sanggup meredah ombak segara yang ganas untuk mendapatkan rempah ratus yang berkualiti dari rantau ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.
2: Carta apa tadi?
3: Carta Hits.
2: Hits? Hits lah. Kat mana?
3: Kat mana lagi? Johor FM lah.
2: Bila?
3: Hari Sabtu.
2: Oh, pukul?
3: Pukul 9 malam.
2: Okey.
3: Dengar tau.
2: Baik.
3: Jangan lupa, Carta Hits.
2: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Tempat ke-11.

0: Andai kata kalau ada yang tertanya, eh, lagu-lagu dekat Jor FM sekarang ni best-best lah. Ha, ini sebab kita berada dalam carta hits 20. Pastinya 20 lagu hits, 20 lagu terbaru yang telah pun disusun daripada nombor 20 hingga nombor 1. Dan tadi, lagu yang anda dengarkan, lagu yang berada di tempat ke-11 daripada bidu wanita negara kita, Datuk Siti Nurhaliza. Dengan lagunya Menamakanmu Cinta. Akim suka lagu ni sebab lagu ni dia sayu-sayu gitu, teringat orang di kampung tiba. Apapun pastinya lagu-lagu yang telah pun disusun dalam carta hits 20 ini semua lagu yang best-best, tak kira genre. Ada lagu sedih, ada lagu sayu, ada lagu rancak dan ada juga lagu Inggeris kalau anda perhatikan tadi. Dan 10 lagu telah diputarkan, berbaki lagi 10 lagu dan Hakim nak bagi tahu lagu yang berada di tempat ke nombor 10 ini adalah antara lagu baru juga membarisi dalam senarai carta hits kita. Ini dia lagu daripada Azara Band dan juga Baby Acha. Dengarkan Dua Jiwa Satu Cinta, carta hits 20.
1: Tempat ke 10.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Yang paling hit pastinya Jatah Hit 20 di Johor FM. Tempat ke-6.

Adik saya, Abel, sore ha, lagu yang menduduki tempat ke-6 dalam carta hits 20 kita malam ini. Sedar tak sedar, kita dah nak menjejak ke top 5 ya dalam carta kita pada malam ini. Jadi, Hakim mengharapkan rakan-rakan pendengar kita semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang membarisi dalam senarai carta hits 20 kita pada malam ini. Baik, sebelum Hakim nak meneruskan lagu di kedudukan nombor 5, Hakim nak berkongsi sedikit tentang satu perkara dan ini berkenaan dengan pencarian bakat bintang kecil di Johor. Dah bermula pun sebenarnya hari ini sejak daripada pukul 10 pagi tadi, Hakim dah nampak adik-adik kita bersemangat hadir ke perkarangan RTM Johor ini. Ha. Mereka ini nak orang kata menguji bakat lah dalam bidang nyanyian mereka supaya terpilih menjadi peserta dalam bintang kecil RTM. Ada yang datang dengan berbusana lengkap, ada yang datang dengan siap tanjak. Hakim tak tahulah kalau ada markah lebih dalam pakaian tu, tetapi Hakim happy betul tengok mereka ini bersemangat nak menyanyikan depan juri-juri kita. Itulah Hakim ini kan, bila nampak budak-budak ni Hakim jadi macam Barney and Friends. Tahu tak cerita Barney and Friends? Ha, cuma happy je tengok budak-budak anak-anak kecil datang ke perkarangan RTM Johor ini, ke multi-purpose studio, dan mereka membuat persembahan nyanyian mereka. Dan apa yang Hakim boleh kongsikan, memang sambutan pada ketika ini memang memberangsangkan. Hakim nampak ada bakat yang boleh pergi jauh. Mungkin dalam antara mereka yang datang hari ini mungkin terpilih, tetapi anda jangan risau, bukan hari ini sahaja sesi bakat, sesi uji bakat itu diadakan. Besok akan bersambung semula pukul 10 pagi sehingga 6 petang. Jadi kepada adik-adik yang mungkin ada bakat dalam bidang nyanyian yang nak ketengahkan bakat itu, bolehlah hadir ke RTM Johor. Kami menjemput dengan hati yang sangat terbuka. Ya, kami juga nak mahukan wakil daripada Johor lah dapat menyaut cabaran dalam pencarian bakat bintang kecil itu. Baik, kalau adik ada bakat, adik nak meneruskan minat dalam bidang nyanyian, adik nak sertai pencarian bakat ini, ini antara perkara yang adik perlu bawa sekali besok ya. Yang pertamanya, IC ataupun MyKid, sijil kelahiran dan gambar berukuran pasport, dan bawa sekali minus one yang adik nak nyanyikan esok. Ini untuk adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun. Abang-abang yang umur 13 tahun, 14 itu yang dah nak habis SPM itu, tak payahlah cuba nasib. Kita buka untuk lain hari je lah. Datang konti, kita buka mic, kita nyanyilah sama-sama. Baik, itu berkenaan dengan pencarian bintang kecil. Besok masih ada. Jadi, jemput datang ramai-ramai. Bawa keluarga anda. Datang support kita, ya. Baik, top 5 dalam carta hits 20 kita malam ini. Lagu yang berada di tempat kelima, ini lagu favourite sebab lagunya rancak sikit. Lagu daripada Ikmal Nur, Habibillah, carta hits 20.

0: yang paling hits. Pastinya Jatah Hits 20 di Johor FM.
1: Naik juara Jatah Hits.

0: Itu dia naib juara kita, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sedar tak sedar, 19 lagu telah diputarkan dalam carta hits 20 kita. Dan kini, tibalah masanya untuk kita menyingkap, kita membuka tirai tentang siapa juara kita pada malam ini. Mungkin kalau anda yang dah mendengarkan dan mengikuti kita punya carta hits 20 daripada minggu lepas, tak banyak berubah. Juaranya pun masih lagi lagu yang sama. Kalau anda ikuti kita pada minggu lepas, anda dah tahu siapa juaranya lah. Inilah Akim nak bagi tahu. Jom kita dengarkan juara carta hits 20 kita. Ezar Hanzi dari bawah carta hits 20, tahniah.
1: Juara carta hits 20.

0: Carta, carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits?
1: Hits lah.
0: Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Johor FM, Permata Selatan.
3: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Segara, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, lautan. Ayat contoh, pedagang dari Rum itu sanggup meredah ombak segara yang ganas untuk mendapatkan rempah ratus yang berkualiti dari rantau ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.

Itu dia lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy, Die Die, lagu rasmi Piala Dunia Bola Sepak 2026. Ha. Baik, di jam yang terakhir ini, 11.22 minit malam, jom kita borak pasal bola sikit. Apa yang terjadi hari ini? Ha. Ini Hakim nak kongsikan antara orang kata result lah, keputusan bola sepak untuk hari ini. Baik, berikan Hakim ruang untuk baca sikit dia punya keputusan untuk hari ini. Tadi USA menentang Australia yang berkesudahan USA menang 2-0. Kemudian Scotland menentang Morocco. Morocco menang 1-0. Grup C, Brazil menentang Haiti. Brazil menang 3-0. Dan Grup D, Turki menentang Paraguay. Paraguay menang 1-0. Baik, untuk esok pula kita ada 4 lagi perlawanan, di mana Netherlands menentang Sweden, Germany menentang Ivory Coast, Ecuador menentang Curacao dan Tunisia menentang Japan. Baiklah, Hakim juga nak berkongsikan sedikit, kalau anda nak menikmati siaran bola sepak tanpa henti Piala Dunia 2026, anda boleh tengok di RTM sebagai penyiar rasmi, sama ada di TV, di saluran TV 1 ataupun TV OK, ataupun anda boleh melayari website RTM Click, yang mana anda boleh akses siaran sukan bola sepak di channel TV OK ataupun RTM Sukan. Dan Hakim nak kongsikan juga, Hakim ada terbaca tentang satu berita yang menulis bahawa apabila wujudnya RTM Click dan RTM sebagai penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia 2026 ini sebenarnya menjimatkan ramai pihak. Okey, ini cerita dia. Bayangkan, kita tahu di rumah kita dah banyak menggunakan TV smart ataupun smart TV, TV pintar lah dalam bahasa Melayunya, yang mana boleh kita akses Google Play, yang kita boleh download aplikasi RTM Click itu secara percuma dan boleh terus akses ke perlawanan bola sepak World Cup 2026 secara percuma. Dan ini juga menjimatkan ramai pihak, terutamanya pengusaha restoran lah, yang mana mereka ini mempromosikan restoran mereka dan juga meletakkan TV untuk memaparkan siaran-siaran bola sepak World Cup. Dan ini lebih menjimat berbanding mereka memiliki ataupun membeli decoder siaran daripada pihak swasta, yang mana satunya mereka kena membeli decoder itu agak mahal, dan juga dari segi langganan siaran, kan berbayar. Jadi kalau di TV itu sendiri dah dilengkapi dengan RTM Click, maka anda boleh tengok siaran bola sepak secara percuma. Itu antara berita yang Kim baca dekat berita RTM tadilah. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana yang dah terlepas beberapa game sebab tak dapat nak tengok, lepas ni boleh download RTM Click percuma di App Store, Huawei App Gallery dan juga Google Play. Itu adalah cara yang sangat mudah untuk anda akses perlawanan bola sepak World Cup 2026, RTM sebagai penyiar rasmi. Terima kasih RTM. Baik, Hakim nak meneruskan hiburan malam ini masih lagi dengan lagu rancak. Orang kata mata kita masih segar hujung minggu kan, jadi kita layan dulu dengan lagu daripada Evanescence, Bring Me to Life. Johor FM.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Johor FM Permata Selatan.
3: Baik, saudara, sedar tak sedar kita dah berada di penghujungnya. Melodi Permata nak melabuhkan tirainya dan Hakim juga nak mengundurkan diri sekejap lagi. Jadi, Hakim nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan pendengar kita yang setia menemani Hakim dalam Melodi Permata sejak daripada pukul 6 petang tadi sehinggalah 12 tengah malam. Dah bermacam-macam lagu kita dengar, dah bermacam-macam rancangan kita sama-sama nikmati. Ya. Contohnya tadi kita ada Carta Hits 20. Terima kasih temani Hakim sepanjang carta itu tadi dan pastinya Hakim harap anda semua terhiburlah dengan semua lagu yang diputarkan malam ini. Apapun Hakim nak ucapkan, mohon maaf kepada rakan-rakan pendengar seandainya sepanjang siaran tadi kita ada terkasar bahasa, tersilap kata, tersalah bicara lah. Maklumlah kita ni orang Johor, kadang-kadang bergurau tu tak ingat dunia. Tapi tak apa, bergurau kita tu tanda sayang gitu. Apapun, Hakim nak berkongsi juga hiburan kita di Johor FM akan diteruskan besok dalam Aura Permata. Cumanya Hakim tak pasti siapa DJ akan bertugas sebab dalam jadual menunjukkan DJ Suzy yang akan bertugas esok. Tetapi kita semua tahu besok ada pencarian bakat bintang kecil di Johor ini kan. Dan Suzy juga merupakan antara penerbit dalam rancangan itu. Jadi mungkin Suzy tidak bertugas esok. Tetapi siapa sahaja DJ yang bertugas esok pagi, Hakim harap anda semua support Johor FM pagi-pagi nanti dalam Aura Permata ya. Tetapi untuk kita, kita sampai di sini sahaja pada malam ini. Jadi Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini. Lagu daripada Stacey, Pelangi Senja. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluk di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
4: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

12.30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruhan.

Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hani akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional FM.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan, setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM. Terus setiap hari.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan.

0: naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit, makin sedut, makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan, tetap panas. Itu gambaran. Belum lagi dihumbar dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api tu, tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu, dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutama, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar. Apa yang menyebabkan kamu dihumbar dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Inilah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit. Di situ langit dibuka, wa ra'aitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit, akan berdasarkan kepada hadis Isra dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
0: Baik, memang kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditontonkan. Dia wujud siap dah. Dah ada lah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
0: Allahu akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya, habis, hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari.

0: supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawman minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baik, Nim, kita nak berehat seketika.
2: Betul. Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini. Okey.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, ini malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru saja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matwiyatun biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallah alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam. Ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut. 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia. Di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, tempat itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih dahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana yang kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawalnya, doktor. Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pada jaga, nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Taala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah. Dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah. Malikul Maut. Malikul Maut. Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu. Tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah. Dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana, alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19. Bukan 18. Termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula? Ciri-ciri. Kalau penjaga mall tu mesti kena senyum. Kalau tak senyum, orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun. Dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya, adalah kasar. Kasar itu dari segi perkataannya menggerungkan. Tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikanya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat pengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Bayaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq. Dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat. Kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring. Mulut mereka ada taring. Yajurruna asy'arahum, mereka tarik rambut orang. Ya ahadi min quwwati mislu quwwatil thaqalain. Kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit, jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita, nak usahakan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir. Belum lagi Malik Zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya itu. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Okay. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM bersama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri hari Ahad. Hanim 21 Jun 2026. Masa lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Majusoh, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tegah mam
1: kan. Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya sayalah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: Insya-Allah.
3: Baik, terima kasih Naf dengan Hanim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tarik. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anime, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimatul tauhid, ikhlas, duduk terbenam, kata tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat. La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni. Tapi bukan maknanya tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelam kabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awudz bihi minan nar. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ajirna. Bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap. Ajir, ya Allah, berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh. Tapi dia baca dengan pendek, ajirna. Jarak yang jeri, maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah. Menangis kerana Allah, malam-malam dia bangkit, solat tahajud dua rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamasu an-nar ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian bapa atas aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan disambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka aula bihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tatla'u 'alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengaum sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Terus kita selalu dengar ilahi la sulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus, memang kita tak layak dengan amalan kita, tapi aku tak mampu untuk dibakarnya api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus, kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat dua rakaat, menangis dengan sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
1: Itulah ni, sehingga mana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya,
1: baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kekasih Allah, sayyid syafa'ah, dia memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam kita naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu, ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pemutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dalam diri dia dah ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah tadi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1, Jumaat depan nak buat pula RM2, Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang sama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik doktor, untuk yang terakhirnya doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu doktor?
3: Terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Iza ulku fiha sami'u laha syahiqah wahiyah tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih itu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Kambing mengembek kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahiyatafur menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas ketika itu, daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam bila dibakar begitu lama. Kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyatafur hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid, neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, ada penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita, neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita dasar, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja, atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor, kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
3: Okey, terima kasih Nam. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh. Manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi secara detail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24, episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar, ya, mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam Di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya beransur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
3: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4, Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, Assalamualaikum. DJ Hanim, Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH. Selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan, katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Ata Mohkoma, kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir, katanya. Dari Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mersing Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok Live Geng Burung Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Manis, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya main kan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Parada. Parada. National FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

Geng Burung Hantu. Okay, selamat pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okay, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu pukul 3.51 pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian larut matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabong. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum geng burung hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng burung hantu pagi ini pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini pada pukul 4 pagi tadi. Dah mula dah perlawanannya kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok, yang dah tertidur tu tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada anda yang berada atau memandu di Johor, frekuensi kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9. Pagi yang sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Adakala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa, daripada ASL, Kian Burhantu.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
1: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

semua pendengar setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimudahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital, atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya. Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh katakan bahawa boleh di maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini, zaman moden ini, tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Allah berfirman, A'udhu billahi minash

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sedang mendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya, melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam ya. Mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik, cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan apa ni, pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut, man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura zunubahu kathura dunubahu, man kathura zunubahu fannaru awla. Maksudnya siapa banyak

0: cakap bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 juzuk 26, saya ulang sekali lagi, ayat itu yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumatnya sampai kita, itu satu skema, ya, dari segi apa ni, apa saja, umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam, kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul, eh? Ha, itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, rupanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, ahli majlis fatwa, kita dapatlah maklumat itu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli, ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran, ya. Ha, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa? Nak tahu makanan itu halal tak halal. Jadi tanyalah bahagian halal, ya, ya, di bahagian JAKIM. Baru ni ada viral, ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana? Dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk. Maka dia masuknya dalam TikTok, ya, orang China busuk dengan suara yang tak sepatutnya. Siapa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap, oh, orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa ni, image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat maknanya bukan tindakan kita tu salah, eh? Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda, Rasulullah naik mimbar, dia sebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a, ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdil iman ila qalbi, la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله وعرفه ولو في جوف رحله. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah, ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Jadi apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya. Jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka kaifan saudara kamu. Siapa yang membuka kaifan saudaranya, Allah akan membuka kaifannya walaupun dia berada dalam perut kenderaan, makna kita semuanya macam mana pun kalau Allah nak bongkar akan terbongkar. Jadi nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

itulah pendengar setia Nasional FM Geng Murhantu. Sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Geng Burung Hantu. Selepas ini terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh halio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan. Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni kan, salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walaupun rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah ya Rahman ya Rahim kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين

0: terbaik kami berikan untuk anda. Shore FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah ihsan, iaitu merasa Allah sedang memelihat kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita sering terasa sepi. Di celah gelak tawa manusia, ada hati yang sunyi tidak terisi. Kita sangka bila tidak ada manusia melihat, kita bebas untuk buat apa sahaja. Kita merasakan bila tidak ada yang memuji, kita ni seakan tidak bernilai. Namun saudara, ketahuilah, ada satu pandangan yang tidak pernah terlepas, yang tidak pernah alpa, yang tidak pernah terlelap walau sesaat. Pandangan itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang melihat kita ketika orang lain tidak melihat. Dialah yang mengetahui isi hati kita yang paling tersembunyi. Dan persoalannya, adakah kita hidup dalam sedar bahawa kita sentiasa diperhatikan, atau kita hidup seolah-olah Allah itu jauh daripada kita? Maka saat ini, mari kita hidupkan satu rasa, rasa yang akan mengubah seluruh kehidupan kita, iaitu ihsan. Ihsan, apa itu definisi ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu ialah kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ihsan bukan sekadar ilmu dekat kepala, tapi dia adalah satu rasa yang ada di dalam jiwa. Rasa bahawa Allah sentiasa melihat kita. Contohnya, bayangkan kita berada di hadapan majikan. Kita akan bekerja bersungguh-sungguh. Tapi bila majikan tidak ada,

0: dalam Al-Quran surah Hujurat. Allah berfirman, innallaha basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi, walaupun sekecil zarah, walaupun di dalam gelap malam. Contohnya, kita pegang telefon, kita bersendirian, tak ada orang yang tengok kita. Tapi ingatlah, Allah tengok kita, Allah perhatikan kita, Allah tahu. Di saat itu, ihsan akan berbisik dalam hati, Allah sedang melihat aku. Yang ketiga, ihsan ini melahirkan kejujuran. Orang yang ada ihsan, dia tidak akan menipu. Walaupun peluang untuk menipu itu terbuka luas, walaupun tidak ada siapa yang akan tahu. Kenapa? Kerana dia takut kepada pandangan Allah. Contoh, seorang peniaga, boleh sahaja dia kurangkan timbangan, pembeli tidak sedar, tapi dia memilih jujur. Kenapa? Kerana dia tahu keuntungan dunia kecil, tapi pandangan Allah itu lebih besar. Yang keempat, ihsan menjadikan ibadah seseorang itu hidup. Ihsan penting dalam ibadah kita. Ibadah tanpa ihsan seperti jasad tanpa roh. Solat hanya pergerakan tubuh badan, naik turun, tanpa rasa, tanpa jiwa. Tetapi bila ada ihsan, solat itu akan hidup. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Contohnya, ketika kita solat, bayangkan kita sedang berdiri di hadapan Allah. Setiap bacaan kita faham, kita hayati, maka solat itu tidak akan menjadi beban, tapi itu adalah anugerah pertemuan yang sering dirindui. Yang kelima, ihsan membentuk hati ke arah takut dan cinta. Ihsan ini dia melahirkan dua rasa, takut dan cinta. Takut untuk melakukan dosa dan cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, seorang anak yang sayang ibu dia, dia bukan sekadar takut dimarahi, tapi dia tak sanggup untuk melukakan hati ibunya. Begitulah orang yang ada ihsan. Dia meninggalkan dosa bukan hanya kerana dia takut neraka, tapi kerana dia tidak sanggup mengecewakan Allah Subhanahu wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup ini bukan tentang siapa melihat kita, tapi tentang siapa yang kita sedar sedang melihat kita. Kalau kita betul-betul merasa kita ini diperhatikan Allah, kita akan menjaga kata-kata kita, kita akan menjaga perbuatan kita, kita akan menjaga hati kita walaupun kita bersendirian. Maka marilah kita tanamkan ihsan dalam diri kita, hidupkan rasa bahawa Allah sentiasa melihat kita. Kerana orang yang hidup dengan ihsan, dia akan menjadi manusia yang paling jujur, paling ikhlas dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sentiasa merasa diperhatikan dan sentiasa rindu untuk diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma ja'alna minal muhsinin, ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan orang yang berbuat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Merpati Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Setiap manusia mengiyakan dan menginginkan kejayaan atau keberuntungan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, kebanyakan manusia menganggap bahawa keuntungan itu dilihat dari imbuhan dunia seperti banyak harta, ada pangkat besar, ada kedudukan dan kenikmatan hidup yang menyenangkan. Mereka-mereka yang berpandangan sedemikian akan sentiasa menyibukkan diri untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Sikap yang lebih mementingkan dunia semata-mata jelas merupakan suatu pilihan yang salah. Hal ini disebutkan bahawa dunia bukan matlamat buat manusia untuk meraih kenikmatan yang kekal. Kerana kehidupan dunia ini bersifat sementara berbanding kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Oleh itu, dalam kesibukan menguruskan hal ehwal kehidupan dunia, jangan sekali-kali kita melupakan bekalan untuk menuju ke akhirat. Bagi orang yang beriman, khususnya berpandu kepada Al-Quran Karim, Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka." Sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan, berusaha membersihkan dirinya untuk taat pada Allah SWT. Saudara sekalian, dalam Quran terdapat kalimah Al-Falah. Al-Falah yang membawa kepada pengertian keuntungan atau kejayaan dunia dan akhirat. Islam menitikberatkan kepentingan menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalimah ini disebut tidak kurang daripada 40 kali di dalam Al-Quran. Bahkan kita juga selalu mendengar kalimah ini dilaungkan 5 kali sehari semalam, iaitu dalam azan. Namun persoalannya, siapakah golongan orang yang beruntung ini? Yani Al-Falah. Sesungguhnya antara golongan yang beruntung ini ialah mereka yang benar beriman kepada Allah dan gemar berinfak, iaitu mengeluarkan harta demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengeluarkan zakat, berwakaf, memberi sedekah, membantu orang-orang yang susah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saudara sekalian, seterusnya golongan yang beruntung, yakni Al-Falah, ialah mereka yang sentiasa bertaubat dengan memperbaiki diri dan menyucikan dirinya dari segala perbuatan dosa serta melakukan amal soleh dengan ikhlas secara istiqamah, yakni berterusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 67 yang bermaksud, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah dia dari orang-orang yang berjaya. Saudara-saudara sekalian, golongan yang beruntung seterusnya ialah iaitu di kalangan mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga demi agama Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 88 yang bermaksud, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang berjaya. Selain daripada itu, golongan yang beruntung yang berjaya ialah mereka yang banyak mengingati Allah dan sentiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Daripada maksud Al-Quran yang dikemukakan tadi, maka dapat disimpulkan bahawa golongan yang beruntung bukan sekadar diukur dari apa-apa yang diperoleh semasa di dunia, akan tetapi dinilai manfaat di akhirat kelak. Oleh itu, saudara sekalian, yang kita benar-benar beriman dan ingin mendapat keuntungan, kejayaan hakiki di akhirat, perlu melengkapkan diri mereka dengan kefahaman dan amalan yang berlandaskan akidah yang benar, syariat yang lurus, akhlak yang murni mengikut panduan Rasulullah SAW. Kepahaman tentang ketiga-tiga asas ini tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menjadi Islam sebagai satu cara, cara hidup kita. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Islam yang beriman kepada hari akhirat kelak, perlu berusaha mendapatkan keuntungan yang hakiki dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, iaitu dalam Al-Quran dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang beruntung ialah mereka yang berubah ke arah yang lebih baik, iaitu berubah dari kekufuran kepada ketauhidan, daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada maksiat dosa kepada ketaatan, daripada kejahilan kepada keilmuan. Marilah kita sama-sama berusaha untuk mempelajari, untuk menghayati ajaran-ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah SAW bersumber daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita sama-sama beristiqamah, beribadah, beramal soleh. Kerana dengan cara itu saja kita bakal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan akan mendapat keuntungan di akhirat. Di samping itu, selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dipulihkan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebagaimana yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my / Career Fair.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Permata kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hujung minggu anda bertemankan saya Cik Merah, menemani anda pada hari Ahad hari ini bertarikh 21 Jun 2026 menerusi segmen Aura Permata bermula 6 pagi sehinggalah jam 12 tengah hari. Terima kasih tahu yang dah bersiap sedia jam 6 tadi mendengarkan kami, dan anda juga telah ikuti beberapa rancangan, iaitu kita ada Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah bagi edisi hari ini. Dan semestinya juga nantikan sekejap saja lagi adanya rancangan Vitamin Jiwa menemani anda. Semestinya di jam ini anda akan dihiburkan dengan lagu yang terbaik, dan juga Merah akan keudarakan sebut sedikit kalau berkesempatan beberapa nama rakan pendengar yang menyapa Cik Merah pada pagi ini melalui platform media sosial kami. Okey, baik, kita nak meneruskan hiburan seketika pagi-pagi ini. Diharapkan untuk anda teman berteman bersama dengan Cik Merah di Aura Permata menerusi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semuanya. Bertemankan saya, Cik Merah, menemani pagi anda. Pagi ini Merah harap semua bangun dalam keadaan senyum-senyum, ceria dan yang paling penting, moga sihat-sihat hendaknya. Kalau ada rakan dan pendengar yang dalam keadaan tidak sihat, kita doakanlah moga diberikan kesembuhan buat anda ya. Jangan lupa dapatkan rawatan dan selamat beristirahatlah. Merah ucapkan untuk anda semua. Pagi ni kita nak menyapa rakan pendengar kita yang hadir. Kita ada Soekarno. Cik Merah, selamat berhujung minggu untuk semua sahabat Johor FM Permata Selatan. Di mana juga anda berada, nantikan sekejap saja lagi. Saya tak sabar nak layan pop ye ye lagu 60-an pagi ni. Betul, kejap saja lagi. Kita ada juga Aini Ishak. Katanya salam Ahad yang terindah buat semua dalam Aura Permata. Nini Ani berada di Singapura. Kak T bakal wali untuk sahabatku sayang. Moga pagi ni diberikan kesihatan yang baik-baik. Izaman kata Cik Merah, selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Dan kita ada juga, ini dia, kiriman putra dari Keluang. Salam Aura Permata. Pagi ni buat Mak, Kak Zana, Kak T, Ibu Mawar, Wakna, Abang Din dan semua kawan-kawan. Ucapan selamat Hari Bapa buat semua. Itulah dia ya. Hari ni merupakan Hari Bapa juga. Dalam pada kita meraihkan Hari Ibu, Hari Bapa pun perlu kita hargai kan. Baik, semestinya kita nak berhibur dah. Sebab apa? Sekejap saja lagi kita akan ikuti utama 7 pagi di Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Di jam yang seterusnya ada berita Johor FM dan klik tajuk berita pada pagi ini.

0: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my / Career Fair.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pintiran serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehinggakan di Lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
4: Dan dadah seumpama isobenzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, ya, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara Dui Tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Di Manshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenaan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghai turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hal itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000.

0: sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya. Selamat pagi.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my / Career Fair.
3: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Radio Brita.
1: Kita bersama kembali klik tajuk berita yang seterusnya. Kali ini Merah nak kongsikan untuk anda berita antarabangsa. 4 maut, 6 cedera dalam serangan bom luncur Rusia di Zaporizhia. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh, manakala 6 lagi cedera selepas tentera Rusia melancarkan serangan bom luncur ke atas bandar Zaporizhia di tenggara Ukraine pada Sabtu. Gubernur wilayah itu Ivan Fedorov berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Seterusnya untuk klik tajuk berita, Qatar, Switzerland bincang kerjasama perkukuh keselamatan serantau. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis pada Jumaat bagi membincangkan hubungan dua hala serta usaha diplomatik memperkukuh keselamatan serantau susulan termeterainya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat AS dan Iran. Dan terakhir klik tajuk berita, Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz pada Sabtu susulan serangan Israel di Lebanon ketika perunding Iran dan Amerika Syarikat AS bersedia mengadakan rundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Rundingan susulan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung pada Jumaat namun ditangguhkan pada saat akhir selepas Israel melancarkan beberapa serangan maut di Lebanon berikutan kematian 4 teteranya dalam pertempuran. Baik, inilah dia klik tajuk berita yang dapat dikongsikan untuk anda. Pastikan dapatkan maklumat yang sahih melalui portal berita RTM dan terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
3: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
4: Johor FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.